0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, lagu pilihan kamu kita play satu-satu buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Karena ini udah jam 8 di Instagram juga udah pada bunyi-bunyi notifnya. Nova Lisdawati, ada Susan Handayani juga, Niza Siti, Iki Tri Prasetya, ada juga dari Zulfa Fauzia. Terus selamat pagi buat Saida Aisyah, ada dari Renita, ada Citra juga, Devi Damayanti katanya titip salam juga kakak sama teman-temanku, ada Ani, ada Rupi, ada Claudia sama Cynthia. Thank you kakak penyiar, thank you juga buat kamu udah ikutan di lagu pilihan kamu. Dan terakhir ada Adi Andini Ragil pada ikutan di lagunya Roger featuring Bruno Mars with APT. Jadi artinya masih ada 3 lagu yang tersisa, ada Baby Monster, Hot Sauce, terus juga ada Malik and Essentials, Kumpul Bocah, dan yang terakhir Juicy Luisi, Bukan Orangnya. Langsung voting di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So ini dia lagu pertama di lagu pilihan kamu, Roger featuring Bruno Mars, APT.
1: 장이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Masih bareng sama Naura di lagu pilihan kamu. Satu lagu tadi udah kita play dan kita pindah ke lagu kedua yang paling banyak votingan keduanya. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di Instagram. Ada Rafael, ada Sylvia Fitri Fani. Terus selamat pagi buat Ardania Halda, buat Naila Dam underscore, terus juga ada dari Widya Aini. Terus selamat pagi dari Niu, ada Vira juga, terus ada Salsa Kila, katanya titip salam buat teman-temanku, ada Klesta, ada Sina, terus juga ada dari Yunita. Pada ikutan di lagu kedua ini ada lagunya Malik and Essentials yang kumpul bocah, jadi masih ada dua lagu yang tersisa, Juicy Luisi Bukan Orangnya dan Baby Monster Hot Sauce. Kamu bisa voting lewat WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di lagu pilihan kamu di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, lagu terakhir teman Pro 2. Karena bentar lagi jam 9 ini menjadi lagu penutup di lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini. Kita absen siapa aja yang udah ikutan gabung. Ada Bagus Ardani, ada Sinta, Ayu Aprinta, terus juga ada Ibra Ryan, ada Iksan Maulana juga, thank you udah ikutan gabung. Eka Fitria, Hikmawati, dan Vikram Alifi Nulo, terus juga ada Novianto Susilo. Ada yang terakhir dari mana tadi? Ini dia. Dari Varela Abstia, katanya titip salam buat seluruh monstis di Makassar. Kalau ada mini titip salamnya berarti sudah tahu kira-kira lagu apa ini di lagu ketiga. Thank you udah ikutan voting di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu ketiga ada Baby Monster Hot Sauce. Jadi lagunya Juicy Luisi yang bukan orangnya belum bisa kita play hari ini, tapi kita absen siapa yang udah ikutan gabung di lagu itu. Ada Mirna Mulyani, ada Celi Seal underscore 27, dan ada juga Yana Alkatiri. Thank you ya udah ikutan. Dan jangan lupa untuk selalu ikutan lagu pilihan kamu setiap hari di Spada dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan pastiin lagu kamu bakal kita puterin kalau kamu benar-benar voting. Kalau bisa pakai akun fake, second akun, akunnya temanmu, akunnya orang tuamu, semua akun-akun yang pernah kamu pakai, stalk mantanmu, itu kau pakai juga untuk voting lagu pilihan kamu. So ini dia lagu terakhir, this is Baby Monster Hot Sauce.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Mana semua ini semangatnya?
1: Semangat.
0: Mana semangat? Semangat Jito, semangat.
1: Semangat dong.
0: Nah, kalau di jam 9 as always di Spada selalu ada program
1: Bisik Bincang Asik.
0: Yeay, nah kali ini kita bakal rame-ramean, ada Naura. Ada siapa lagi?
2: Cila.
0: Ada Cila.
3: Halo.
0: Ucit.
4: Aul.
0: Aul. Jadi kita berempat bakal ngebahas tema bisik hari ini. Apa temanya nih, anak magangku?
1: Temanya itu bencana enggak kenal waktu. Anak muda harus siap.
0: Ya. Jadi
1: Aul
0: buat
1: siap
0: enggak? Anak muda.
1: Siap.
0: Masih muda, Ji?
4: Masih dong. Kenapa
0: sih? Masih muda, Ji, tahu. Nah, seperti apa sebenarnya untuk bencana yang memang ya enggak kenal waktu ya. Kalau dikenal waktunya berarti itu direncanakan.
4: Iya, direncanakan.
0: Bukan bencana tapi rencana.
4: Kak, pernah ada di kampungku tsunami apa? Tapi kayak direncanakan.
0: Bagaimana itu? Bagaimana itu?
1: Dengan segala keanehannya.
0: Coba kasih tahu kita bagaimana itu tsunami yang direncanakan, Haul, coba.
4: Oke. Itu pas gue masih kecil, bede.
5: Oh, belum kok lahir ini.
0: Lahir itu lahir.
4: Masih di atas ayu, Kak. Terus ada bapak-bapak tau bilang, mau ada tsunami. Terus ini kan rumahku di pinggir laut.
0: Yeah.
4: Nah, kering ke juga laut tuh kan biasa pertanda tsunami
0: laut. Surut. Surut. Terus.
4: Terus. Apa Dina bilangnya, orang rumah bilang, oh iya mau betul lah ada tsunami. Nah ini tsunami nya tidak datang-datang, yang bilang,
0: iya,
4: gimana mi tsunami?
0: Batena ditunggui.
4: Ini bilang, orang prepare mi toka.
0: Terus
4: ke masjid, ke mana, naik ke gunung. Bilang, kenapa tidak datang-datang tsunami? Bilang, masih dibantai nih bang.
0: Oh, astaga, masih dibantai.
4: Iya kan, karena aku pinggir laut.
0: Sampai Ji?
4: Tidak sampai.
0: Alhamdulillah. Kenapa kecewa? Kan Alhamdulillah
1: dong, Awul.
0: Kenapa ini penghuni warga-warganya malah kayak kenapa tidak
1: saja sih?
0: Kenapa mana mini tsunami? Kita sudah siap, coy. Jangan ya. Tapi
1: malah
0: memang,
1: ditungguin.
0: Iya, tapi memang sebenarnya di beberapa lokasi itu kalau mau ada bencana kayak bencana besar ada tanda-tanda ya kan, misalnya kayak hewan-hewan pindah tempat tiba-tiba. Nah itu bukan karena direncanakan. Tapi maksudnya kita ada nih tanda-tanda, apalagi orang-orang tua dulu mungkin tahu. Kayak anginnya kencang sih ini nanti akan ada hujan apa gitu. Nah makanya kita sebagai bukan lagi orang tua yang harus siap yang kasih tahu anaknya bilang mau ada tsunami, dibantai itu tsunami.
4: Iya,
0: tapi kita lagi yang kasih tahu banjir di Sudiang nih. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau mau siap menghadapi bencana. Yes. Seperti apa itu, anak-anak magangku, coba dijelaskan.
5: Apa guys?
0: Coba seperti apa?
1: Jadi kalau misal ada bencana ini apa kalau gempa itu kita jangan langsung panik teman Pro 2. Jangan langsung lari tanpa melihat kondisi sekitar. Kita harus awal-awal itu kita harus melindungi kepala, terus kita cari tempat aman, jauhi kaca atau benda yang mudah jatuh, dan kemudian kita ikuti arahan evakuasi.
0: Oke, itu.
1: Kalau misal gempa ya.
4: Tapi tidak ada evakuasi di sana?
0: Iya. Kita evakuasi diri sendiri dan keluarga.
1: Cari tempat yang
0: aman
1: lah, kayak lapangan.
0: Ya, betul.
1: Itu Aul, jadi kalau ada gempa jangan kau masuk di tempat yang banyak tiang listrik.
0: Iya, kau justru perlukan sama tiang listrik. Tolong justru itu mempercepat dirimu ya. Tapi kalau ngomongin tentang bencana, kalian pernah enggak sih punya pengalaman yang merasakan entah banjir kah, longsor kah, atau itu tadi gempa sedikit? Pernah enggak sih?
5: Cila, saya pernah kapan? Kena gempa di Mamasa.
0: Di Mamasa?
5: Iya.
0: Bagaimana jadi situasinya?
5: Waktu itu saya masih SMP, terus gempa itu 1 tahun, jadi saya libur SMP 1 tahun. Terus dilanjut COVID 1 tahun.
0: Astaga,
5: jadi saya parah sih. Libur 2 tahun.
0: 2 tahun tidak bersosialisasi.
5: Yes.
0: Jadi kayaknya balas dendam sekarang, jangan Mi nikmati liburmu karena sudah mau 2 tahun dirapel semuanya. Jadi bagaimana, apa yang mau lakukan di Mamasa 1 tahun, gempa, pemulihannya di 1 tahun. Nah, apa bagaimana kondisimu waktu itu?
5: aku cerita dari awal gempanya nah guys.
0: Iya jangan dari jadi, awal kau lahir. Panjang sayang.
1: Kepanjangan.
5: Jadi sebenarnya di mama sih tuh sering mi gempa yang kecil-kecil toh terus kayak santai aja. Terus tidur kak, suatu malam ini kan ini kejadiannya subuh jam 4 lah. Tiba-tiba ini gempanya tuh keras ki. Cuman gempa di mama sih tuh kayak pelan-pelan ki dia, pelan-pelan dulu yang
0: karena begini, biasa ji.
5: Jadi kayak santai aja toh kalau oh enggak ji
0: gempa
5: ini.
0: Kecil.
5: Gempa kecil ji, tiba-tiba tuh kayak semakin keras ki suaranya kayak gemuruh gem anu guntur tahu enggak?
0: Iya.
5: Tapi bedanya ini dari bawah.
0: Goyang mentong.
5: Goyang ki, goyang mentong ini baru begini ki goyangnya. Yeah. Kaget kak toh terus pertama mencerna kak dulu bilang mimpi kak ini atau bagaimana?
0: Subuh-subuh.
5: Subuh-subuh kan. Jadi kudengar mi pacieku teriak dulu bilang, "Sila." Baru langsung padam lampu guys. Jadi aku tuh ki jalan keluar di mana nih pintunya kamarku.
0: Langsung mati listrik.
5: Langsung padam ki satu kabupaten itu lah. Jadi kutunggu ki pacieku datang dulu cari kak. Baru ndak kudapat terus pi kuncinya kamarku. Berusaha main lari toh. Tapi karena gelap ki jadi kayak merayap-merayap jadi dinding mana ini pintuku.
0: Ndak juga senter.
5: Ndak ada senter. Mana mau kupikir mana. Ada seperti itu.
0: Goyang mi.
5: Goyang yang kayak deh.
0: Yang keras mentong.
5: Terus ku cari mi pintuku, tidak ku dapat-dapat kayaknya ada 5 menit itu panik mah guys. Terus datang mi pacie ku nadobrak gitu baru natarik mak keluar. Sudah itu dievakuasi ke nenekku. Nenekku lagi enggak mau keluar dari rumahnya. Terus rumahnya itu rumah batu.
0: Kenapa enggak mau keluar?
5: Enggak tahu kenapa orang tua
0: tapi dulu. Tapi iya sih sebenarnya orang tua dulu lebih napili stay itu.
5: Iya. Bahkan enggak bilang nenekku biar mi mati kasih.
0: Daripada
5: saya ku evakuasi. Masalahnya umurnya waktu itu 96 mi guys.
0: Betul asli sih lagi. Asli. Jadi langsung lari ke mana?
5: Lari ke keluar sama keluargaku. Kebetulan rumahku itu dekat sama lapangan jadi kita di situ mi baru agak tunggu matahari muncul dulu karena kan subuh ini baru kita kasih berdiri tenda baru.
0: Tapi itu rumah roboh semua mi rata-rata.
5: Oh, kebetulan di mama saya itu kebanyakan rumah kayu pi guys.
0: Oh, jadi aman itu
5: jadi
0: bagusnya.
5: Aman ji. Beberapa aja yang rumah-rumah batu itu retak, hancur ki terus. Ini yang orang-orang panik toh. Sebenarnya enggak kenapa-kenapa ji, seharusnya. Cuman karena mereka panik. Karena kebetulan juga baru-baru gempa di Palu.
0: Oh iya, iya.
5: Jadi pikirannya mereka bakalan seperti kayak itu begitu. Di Mamasa. Nah, justru orang yang pergi mengungsi ini, yang kasih tinggal Mamasa justru mereka yang meninggal.
0: Oh iya.
5: Karena panik toh. Ini mobilnya tak balik ki.
0: Nah itu tips ya kalau ada bencana paling pertama itu jangan panik.
5: Yes.
0: Karena betul-betul enggak bisa ki berpikir gitu loh kalau panik duluan mi kayak bingung ki mau bikin apa jadi akhirnya asal-asal mami.
5: Iya begitu mi jadi justru kami yang tunggu dulu tenang-tenang malah kami yang aman.
0: Gitu. Jadi itu pelajaran buat teman Pro 2 dan kita sebagai anak muda justru yang harus kasih tahu ya kalau pentingnya mengevakuasi dulu diri dulu sebelum menyelamatkan barang-barang mungkin. Nah, Cila kemarin enggak sempat menyelamatkan barang-barangnya.
5: Enggak sih tapi aman sih saya guys, cuman di rumahku itu yang hancur itu cuman lantai sih karena terporak-porak dari bawah jadi yang rumahku itu harusnya lurus begini toh. Jadi dapurku itu dibawa mie begini.
0: Oh my god.
5: Yang depan naik begini, yang di tengah jatuh begini. Hancur gitu. Nah terus
0: aku menangis Saul.
4: Sikat. Masih ada cerita lucu ku soal ini gempa kan waktu itu langsung padam lampu.
5: Nah terus ini omku ada anak kecilnya. Nah cari gitu, nah kira ini tangannya yang napegang, nah tarik.
0: Ternyata
5: pas sampai di luar kakinya weh. Anaknya tak gantung-gantung karena kayak anak-anak yang karena mau lari ke
0: bayangkan gorongan anaknya.
5: Sekali.
0: Itu panik juga panik gitu.
1: Karena panik itu.
0: Gara-gara panik itu kalau dari Cila. Nah dari Uci sama Aul.
1: Kalau saya sih kak pernah kebanjiran rumahku padahal kan saya di dataran tinggi ji di Malino. Tapi rumahku tuh posisinya dulu sebelum pindah kak ke rumah yang sekarang tuh kak dulu tuh posisinya rumahku di belakang terus turunan. Nah ini pas meninggal kakekku kan meninggal kakekku kak, terus saya nginap di rumahnya kakekku. Pas pulang besoknya itu sudah penuh
2: air,
1: iya sama lumpur, iya waktu jadi, itu padahal
0: ya udah berubah juga jadi mermaid.
4: Harusnya berubah kok.
1: Iya tahu harusnya.
5: Tunggu dulu, kenapa bisa banjir musim hujan kah?
1: Iya, musim hujan. Terus itu malam memang deras sekali hujan. Terus kan enggak ada orang di rumah. Saya sama sekeluargaku nginap di rumahnya kakekku yang meninggal.
0: Oh, jadi pas datang
1: iya, sudah penuh.
0: Sudah kota
1: anu mi. Iya, air sama lumpur. Astaga. Jadi tuh bersihinnya deh susah sekali. Iya, padahal deh Malino loh, kak gunung
0: itu mi, jarang-jarang Malino banjir.
1: Tapi di, itu hari rumahku sendiri kebanjiran.
0: Wah, ada apa ini? Apakah ada?
1: Karena kan rumahku tuh bukan rumah panggung. Terus ada di bawah, kayak misal rumahnya orang di atas di sini, saya penurunan, baru iya, rumahku di belakang.
5: Anunya enggak sih itu.
1: Iya, baru di sampingnya itu semua ini selokan. Baru selokannya melimpah.
0: Solo karir kok memang bangun rumah di bawah.
1: Iya, terus sekarang sudah
0: selokan.
1: Iya, sekarang udah di situ misi kak, sudah pindah.
0: Aman. Tapi memang di setiap bencana yang terjadi yang tidak kita rencanakan itu pasti ada pembelajaran yang didapat. Bukan hanya sekedar rasa trauma toh pasti, tapi pasti ada sesuatu yang dipelajari. Nah apa? Trauma sih trauma sampai sekarang.
1: Betul, menjadi
0: pasti saya juga pun akan begitu. Kalau ada mie goyang sedikit kayak pegang kak. Padahal misalnya boncengan sama doinya toh lewat jalan terus aja ini loh. Pegang kak, trauma kak.
1: Astagfirullah.
0: Nanti kita bakal balik lagi ya, ngebahas tentang kesiapsiagaan dalam mengatasi dan menghadapi bencana. Buat teman Produ yang punya cerita yang sama juga pernah ngalamin bencana atau pernah jadi volunteer untuk membantu yang lagi kena bencana, boleh sharing sama kita ceritanya di WhatsApp 0811 410 968 atau
5: Instagram Produ.
0: RRI underscore Produ Makassar. Lewat aplikasi RRI
1: Digital.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok, duh gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bila 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, request lagu di Pro 2 Hitlist. Ada untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dari Payung Teduh. Ini tadi requestan dari Rizna yang lagi dengerin kita di BTP sama keluarganya. Enjoy Rizna sama lagunya, thank you so much. Dan kita masih bakal puterin lagu requestan dari kamu. Ada dari... ah, yang ini dulu deh yang aku pengen baca. Ini dia dari Ade Alfian. Minta lagunya Bruno Mars, Just the Way You Are dong kakak. Salam buat keluargaku yang ada di Mamasa. Oke, thank you Ade. Kita udah masukin di playlist. Satu lagi teman Pro 2 kali ini dari Muksin Rais, Juicy Luisi dulu kakak, yang judulnya Gurun Hujan. Karena lagi rindu ke sama hujan. Uih. Kalau dikasih hujan nanti minta lagi kemarau, dikasih kemarau minta hujan. Memang namanya manusia ya. Tapi enggak apa-apa buat Muksin, nanti kita bakal masukin di playlist kita. Tapi kita dengerin dulu Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pro 2. Waktu Jason menemani kalian semua di santai siang untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan untuk kamu yang lagi stay tune on here ya teman Pro 2, terus mau diputarin lagu yang kamu suka, langsung aja kirimin lagunya di 08 11 10 968 atau di RRI_Pro Makassar, atau kamu juga bisa gabung lewat RRI Digital teman Pro 2, karena kita bakalan puterin buat kamu sampai dengan jam 12 siang. So buruan sekarang juga

Baiklah teman Pro 2, untuk kalian semua yang udah setuju di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, kita ke yang udah request dulu deh teman Pro 2. Ada dari Lara Purnamasari di 0813768282 sekian. Katanya, assalamualaikum kak, selamat siang, aku mau request lagu boleh nggak? Boleh banget dong ya. Mau request lagunya JKT48 dengan 14 Cookie aja kak, oke. Terus lagi aku ke nomor selanjutnya, ada Arif di 085661 sekian. Katanya pengen dengerin lagunya Perunggu apa aja kak, oke. Bakalan saya putarin buat kalian semua nih teman Pro 2 yang udah stay tune untuk hari ini. Yang masih pengen gabung dan juga masih pengen diputerin lagunya, saya masih bakalan tungguin. Dan sebelumnya saya bakalan kasih dulu deh lagunya 14 Cookie, habis itu ada Perunggu buat Lara Purnamasari dan juga Arif.

0: Kuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tadi sudah diputarin juga lagunya Mahal Ini ya, untuk kamu semua yang udah gabung nih teman Pro 2. Tadi ada yang udah gabung di 081734 sekian-sekian nih. Dari Suci, thank you banget sudah gabung ya. Terus lanjut lagi, saya ke 0813739 sekian-sekian-sekian, katanya pengen dengerin lagunya Geisha kak yang baru. Oke, saya bakal muterin buat kamu ya, tapi yang versi yang baru ya teman Pro 2 ya. Yang masih pengen gabung, kita masih bakal nungguin, masih ada setengah jam kurang nih untuk kamu yang pengen gabung. Kita bakalan puterin semua lagu yang kamu suka, langsung aja kita dengarkan ada Geisha.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi, kita bakalan ke 085283 scan. Katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati bari Selena Grace ya teman Pro 2. Aku bakalan puterin buatmu. Dan mungkin ini adalah requestan terakhir ya teman Pro 2 yang bakalan aku puterin untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang pengen dengerin lagu yang kamu suka harus selalu bergabung di Pro 2 RRI Makassar di jam 11 sampai dengan jam 12 siang untuk edisi ya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya teman Pro 2. Dan Isan harus melangkah sebentar ke ngulik di jam 12 sampai di jam 1. Kalau gitu ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: What we gotta do right here is go back.

0: Yanta. Teman terbaik kamu.
1: You are listening to

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan pastinya untuk hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngulik bareng ya. Dan untuk hari ini teman Pro 2 di edisi tanggal 12 Agustus 2026 ini ya, sebagai orang Makassar gitu teman Pro 2, kayak usual foodnya orang Makassar gitu, kayak coto, kondro, palu basah gitu kali ya gitu teman berdua ya. Dan ini kita bakalan ngobrol tentang kuliner yang lokal, unik, dan juga wajib masuk daftar kunjungan nih. Kali ini mungkin kita mengangkat salah satu kekayaan kuliner khas Makassar, dan kota ini tak sama tanpamu, bukan ya. Cuma terkenal karena pantai lesarinya, bukan. Tapi suasana kotanya yang ramai, tapi juga keanekaragaman makanan lokalnya, dan punya cita rasa khas yang kuat, dan sering bikin susah move on nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang masalah kuliner gitu Makassar, yang langsung terbayang biasanya adalah Coto Makassar. Coto ya, coto. Coto ini bukan sekedar makanan berkuah biasa gitu. Kuahnya biasanya dicampur dengan rempah, rempah yang sangat kaya gitu ya. Dipadukan dengan potongan daging dan juga jeroan, dan biasanya disantap bersama ketupat. Rasanya gurih, hangat, dan cocok dinikmati kapan saja, baik kayaknya sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Dan tambah lagi kalau misalnya ditambah dengan jeruk nipis, perasaan jeruk nipisnya itu teman Pro 2 dijamin rasanya makin mantap.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman Pradua. Selain Chodo ya, ada Kondro. Kondro dan Paulo Basa yang sangat menarik gitu, teman Pradua ya. Chodo dan Kondro Paulo Basa ini juga terkenal dengan iga. Kalau Kondro itu terkenal dengan iga sapi yang dimasak dengan pakai bumbu khas gitu ya. Sampai dengan dagingnya betul-betul empuk dan beraroma kuat. Paulo Basa punya kuah gurih yang khas dan sering dijadikan disajikan dengan tambahan kuning telur mentah. Dan nanti kuning telur itu yang matang perlahan saya tercampur di kuah panas gitu. Bagi yang kamu suka dengan rempah tebal, ini kuliner ini sangat wajib kamu coba nih, teman Pradua.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Nah, itu adalah dulu santai siang untuk hari siang ini teman Pro 2 ya. Di hari ini kita pastinya lihat bahwa kuliner Makassar memang bukan cuma soal rasa, tapi memang juga tentang budaya, kreativitas, perjuangan pelaku UMKM, serta porsi yang kita beli itu dari usaha lokal ikut memutar roda ekonomi masyarakat. Jadi lebih sering jajan di usaha lokal, tetap makan enak, tetap bijak memilih, dan jangan lupa dukung UMKM di sekitar kita. Kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena abis ini Ihsan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi terbaru dari dunia olahraga bersama teman-teman saya. Ada agang kita di sini, alias anak magang kita. Jadi tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu baik-baik aja Aul ya.
1: Baik-baik aja kakak.
0: Kenapa? Habis makan siang ya?
1: Iya kak, habis makan siang.
0: Oke deh Aul, kamu ada informasi buat teman Pro 2 gak sih? Kalau misalnya di dunia sport atau di dunia olahraga ini akan ada informasi terbaru apa di?
1: Oh ada nih kak.
0: Apa?
1: Ini ada dari Timnas Indonesia menatap.
0: Eh kamu kayaknya bukan cuma baca beritanya, kamu lihat cowok-cowoknya ya.
1: Oh iya betul.
0: Iya betul lagi.
1: Timnas Indonesia menatap FIFA Asian Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana tersebut sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA Asian Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia.
0: Kenapa tuh?
1: Menurutnya nih kak, perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA.
0: Okay. Dan FIFA Asian Cup juga bilang kalau apa nih?
1: FIFA Asian Cup juga menjadi sejarah baru karena turnamen regional tersebut digagas langsung oleh FIFA. Konsep serupa sebelumnya diterapkan melalui FIFA Arab Cup untuk memperkuat kompetisi antar negara kawasan Arab. FIFA Asian Cup dijadwalkan berlangsung pada 2 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Itu ya hari ini ya.
1: Iya kak, itu
0: aku tebak kamu pasti ada orang jadi punto.
1: Iya betul, okot ya kak. Sorry ya, kental banget.

0: 96,8
1: Prodo RI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. Ayo udah kompak ki teman Prodo. Ulang deh, coba lagi. Yeah. Asik, ulang.
0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.
2: Oh, tadi tuh tidak menyala pijau baik. Oh. Apa next nih kabar terbaru Al, silakan.
3: Oke, jadi kabar terbaru ini datang dari Paris Saint-Germain yang akan memulai musim dengan
2: Paris Saint-Germain.
3: Yes. Akan memulai musim dengan mempertahankan piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg pada Kamis 13 Agustus 2026. Nah, namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus karena kurangnya persiapan timnya akibat Piala Dunia 2026.
2: Enggak ya, sekarang orang cedera beding.
3: Oh iya tuh teman-teman berdua. Jadi PSG juga memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
2: Padahal Prancis kalah tonjo akhirnya.
3: Iya lagi. Dan kabarnya Aston Villa datang sebagai juara Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg di final. Nah, pertandingan ini akan berlangsung di Red Bull Arena di Salzburg pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dan kalau katanya nih skornya imbang setelah 90 menit pertandingannya itu akan langsung ditentukan melalui adu penalti tanpa perpanjangan waktu.
2: Iya, karena memang sudah mitoh ini kan memang sudah mulai awal musim gitu.
3: Iya.
2: Jadi langsung ya ada penalti. Tita ada kabar?
0: Kalau saya
2: sebentar dari... ya. Jadi kemana-mana.
0: Yes.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes. Nah, apa nih kabar terbaru lagi nih dari dunia olahraga nih Tita?
0: Oke, kalau tadi kita udah ngomongin PSG dari Eropa, sekarang kita balik ke sepak bola tanah air. Persija Jakarta lagi serius mempersiapkan diri buat menghadapi musim 2026-2027. Macan Kemayoran baru aja bertolak ke Thailand buat menjalani pemusatan latihan atau training camp. Agenda ini jadi bagian penting dari persiapan Persija sebelum kompetisi resmi musim baru dimulai. Sebelumnya, jadwal pemusatan latihan memang sempat disesuaikan karena Persija harus lebih dulu mengikuti Piala Presiden 2026. Setelah menjalani rangkaian pertandingan dan persiapan di Indonesia, Persija akhirnya melanjutkan agenda mereka di Thailand mulai 10 Agustus 2026. Nah, pemusatan latihan di luar negeri ini tentunya bukan cuma soal latihan fisik. Persija juga punya kesempatan buat mematangkan taktik, membangun chemistry antar pemain, dan sekaligus mengevaluasi apa aja sih yang masih perlu diperbaiki dari penampilan mereka sebelumnya. Apalagi memasuki musim baru kan, setiap tim pasti pengen memulai kompetisi dengan kondisi yang benar-benar siap. Dan juga pemain harus bisa saling memahami di lapangan, terutama kalau ada perubahan komposisi atau strategi dalam tim. Nah, buat Persija waktu di Thailand ini, tentu jadi kesempatan buat memaksimalkan persiapan sebelum mereka kembali dan menghadapi kompetisi yang sebenarnya.
1: Itu ya hari ini ya tentang Persija si Macan Kemayoran ini yang akan berlaga di Thailand ya.
0: Yes.
1: Kamu mau ikut gak sih?
2: Aduh.
1: Oke deh, habis ini kita bakalan beralih ke informasi apa lagi? Entertainment ya.
0: Yes.
1: Di jam 2 sampai dengan jam 3. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, teman Pradua, abis ini kita bakalan kasih kamu beberapa kabar dari dunia entertainment. Dan sambil nyari-nyari dulu apa yang bakalan kita kasih ke kamu nih, teman Pradua. Pastinya bakalan ada Aul, ada Tita, dan juga ada Ale Agi yang akan kasih tahu kamu kabar terbaru dari dunia entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 94.4 FM Pradwara di Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, kita kasih apa di teman Pradwara?
1: Ada kabar entertainment dari Spider-Man nih.
0: Kenapa
1: yang
0: tuh
1: terbaru nih? Jadi Spider-Man Brand New Day ini terus mencatatkan performa luar biasa sebagai film box office nih. Dan film tersebut telah meraup US$145 juta setara dengan 2,5 triliun rupiah begitu ya. Hingga akhir pekan kedua pemutarannya di pasar domestik. Dan pada Selasa 11 Agustus 2026 film ini menjadi film dengan pendapatan terbesar ketiga pada akhir pekan kedua sepanjang masa nih. Dan hingga kini hanya 8 film yang pernah mencatat pendapatan lebih dari US$100 juta pada akhir pekan kedua. Dan kesuksesan tersebut semakin memperkuat dominasi Brand New Day sebagai film box office global. Dan film produksi Sony dan Marvel itu sebelumnya telah memperoleh US$355 juta atau setara dengan 6,3 triliun rupiah saat dirilis di pasar domestik. Dan secara global film tersebut telah meraih US$932 juta atau setara dengan 16,6 triliun dan setelah dan setelah 2 pekan tayang film tersebut telah mengumpulkan sebanyak US$655 juta segitu.
0: 655 juta US dollar.
1: Atau setara 11,6 triliun rupiah di Amerika Utara. Wow.
0: Oke, memang sih kayak banyak sekali orang menonton Spider-Man.
1: Banget. Dan sementara itu ternyata pendapatan globalnya telah mencapai sekitar 1,67 miliar dollar.
0: US dollar.
1: US dollar, ya. Dan Spider-Man Brand New Day ini juga berhasil menembus angka 1 miliar US dollar secara global hanya dalam 6 hari ternyata. Dan pencapaian tersebut telah menunjukkan besarnya antusiasme penonton nih terhadap film terbaru dari waralaba Spider-Man ini dengan laju pendapatan yang masih kuat sampai sekarang. Dan film tersebut kini diperkirakan mampu menuju angka 2 miliar US dollar secara global. Wow. Dan performa ini juga membuat Brand New Day mulai diperhitungkan dalam persaingan film-film terlaris sepanjang masa. Dan sebagai pengamat box office nih bahkan mulai mempertanyakan nih apakah film tersebut mampu mencatat pencapaian yang lebih besar lagi. Dan mungkin salah satu kemungkinannya yang menjadi perhatian adalah dengan menembus pendapatan 1 miliar US dollar hanya dari pasar domestik saja. Nah, kalau ini berhasil, ini akan menjadi rekor baru dalam sejarah box office sih. Dan Brand New Day ini juga bahkan berpeluang menjadi film pertama yang telah mencapai pendapatan 3 miliar US dollars secara global. Wow. Yang dengan performanya sejauh ini bisa dibilang film ini masih memiliki peluang nih untuk mencetak berbagai rekor baru dalam perjalanan penayangannya di bioskop.
0: Karena masih ada di bioskop-bioskop.
1: Iya, belum turun.
0: Belum turun karena memang banyak banget tuh kayak saya hampir kayak 2 kali nonton gitu.
1: Oh my
0: tiga
1: God.
0: Kali, 3 kali.
1: Wow.
0: 2 kali nonton, 3 kalinya hampir gitu teman Pradwa. Oke deh, sebentar lagi kita masih bakalan kasih kamu informasi yang lainnya di Pradwa Entertainment. Jadi tetap stay tune di 96.8 FM Pradwa dari Makassar.
1: Teman-teman.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 99,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Sekarang kita geser ke kabar yang pastinya bikin para NCTzen di Indonesia tuh mulai siap-siap buka tabungan.
1: Kenapa?
0: Karena NCT 127 bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat tour kelima mereka. NCT 127 Fifth Tour Neo City Jakarta The Red Line. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Promotor Diandra Global juga udah merilis seat map sekaligus kategori dan harga tiketnya. So, buat kamu yang dari sekarang udah mulai mikirin mau duduk di mana ya. Pilihan tiketnya cukup banyak. Harga tiket paling terjangkau ada di Cat 7 dengan harga 1,35 juta. 1 juta 35 ribu.
1: Oh ya.
0: Yes. Sementara
1: Sementara 1 juta 35 juta. Bagaimana itu?
0: Sementara yang paling mahal adalah kategori 127 Squad dengan harga 3,95 ribu rupiah. Yes. Selain itu ada kategori Neo City seharga 3,5 juta, Redline dengan harga 3,4 juta, Cat One 3,15 ribu. Yes.
1: 3,15 ribu rupiah. Ya. Ayah harus kembali belajar ini.
0: Ketua dengan harga 2,255 ribu.
1: Ah ya bagus.
0: Cat 3 2,2 juta, Cat 4 2,1 juta, Cat 5 1 juta 95.000 dan juga Cat 6 1 juta 700.000.
1: Kalau kalau 4.00.15.00 apa itu kita?
0: Enggak, jangan gini loh. Nah, tapi ingat guys, harga tersebut pastinya belum termasuk pajak pemerintah 10% ya, dan biaya platform tiketnya 5%. Jadi sebelum check out, jangan lupa hitung lagi totalnya. Jangan sampai harga tiketnya 1 juta sekian.
1: Iya.
0: Tapi pas bayar,
1: ayo pergi nonton harganya tiket 1,5, padahal kau bayar tuh 1,5 tambah 10% tambah 5% lagi.
0: Yes.
1: Siapa mau tangguh lagi itu?
0: Nah, untuk sistem penjualannya sendiri, NCTzen 127 membership punya kesempatan lebih dulu untuk mendapatkan tiket. Penjualan khusus membership bakal berlangsung pada 19 Agustus 2026 pukul 14.00 sampai dengan 21.59
1: okay. WIB. Yes. Nah, agak ribet ya sama angka Pak ya Bu ya. Agak ribet dengan angka, kenapa?
0: Nah, setelah itu Diandra Global juga punya pre-sale pada 20 Agustus di jam yang sama. Nah, baru kemudian tiket masuk ke tahap general pre-sale pada 21 Agustus 2026 mulai pukul jam 2.00
1: waktu Indonesia WIB, Barat.
0: Yes. So buat NCTzen yang emang udah niat banget buat nonton, mulai sekarang bisa siapin semuanya. Pastikan akun dan data yang dibutuhkan udah siap, koneksi internet aman, dan tentunya saldo juga ya.
1: Apalagi kalau kita di Makassar gitu, harus lagi butuh lagi tiket pesawat,
0: iya, tiket hotel,
1: aduh, makan.
0: Yes, betul. Apalagi kita tahu sendiri war tiket konser K-pop itu bukan sekedar ya klik-klik beli tiket, betul. Tapi bisa lebih menegangkan dan lebih apa ya?
1: Mendebarkan.
0: Iya betul. Nah,
1: penting jangan beli di tempat yang calo-calo tidak masuk akal.
0: Iya betul, nanti kita ketipu. Dan kalau udah berhasil dapat tiketnya, rasanya pasti worth it banget. Apalagi NCT 127 kembali membawa tur kelimanya ke Jakarta dan bakal bertemu langsung dengan NCTzen Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Yes.
1: Aul, gimana beritanya, sudah ada?
2: Aul.
1: Ada. Gimana sekarang saja?
2: Sekarang saja.
1: Jangan dong, sebentar aja.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, giliran Aul nih.
1: Halo.
0: Nah, apa nih Aul? Kabarnya?
1: Ada nih Kak, konser.
0: Konser?
1: Iya, konser ujung dunia.
0: Oh, kamu mau pergi ke konser ujung dunia?
1: Betul, kalau ada uang sih.
0: Gimana tuh?
1: Lomba Sihir bersiap menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Jakarta pada 21 November 2026. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan grup sekaligus momentum untuk berkumpul bersama para penggemar yang tergabung dalam komunitas peserta Lomba Sihir.
0: Oke.
1: Konser ini digelar Lomba Sihir dengan menggandeng promotor Nostar Entertainment. Tiket untuk
0: fan presale
1: telah dibuka sejak 5 Agustus 2026 bagi anggota WhatsApp grup peserta Lomba Sihir. Adapun penjualan tiket secara umum dimulai pada 8 Agustus melalui situs lombasihiryes.com.
0: Betul.
1: Natasha Udu, vokalis Lomba Sihir, mengatakan konser tersebut menjadi bentuk perayaan atau perjalanan grup yang masih relatif muda sekaligus apresiasi kepada penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka selama 5 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Lomba Sihir pertama kali dikumpulkan pada 2019 untuk mendukung pementasan Hindia. 2 tahun kemudian, kelompok tersebut berkembang menjadi grup musik yang berdiri sendiri. Formasi Lomba Sihir saat ini terdiri atas Natasha Wudu, Raihan Nur, Enrico Octaviano, Tristan Juliano, dan Baskara Putra alias Hindia. Menurut Raihan, konser tersebut tidak hanya menjadi pertunjukan musik, tetapi juga kesempatan bagi Lomba Sihir dan pendengarnya untuk merayakan karya-karya yang telah hadir dalam kehidupan orang banyak.
0: Oke.
1: Dari sisi pertunjukan, Lomba Sihir menyiapkan konser dengan skala yang lebih besar dibandingkan sejumlah penampilan mereka sebelumnya. Konsep panggung dan tata artistik akan dirancang untuk mengembangkan perjalanan grup selama beberapa tahun terakhir. Baskara Putra alias Hindia menyebut konser tersebut akan menjadi pengalaman baru bagi Lomba Sihir karena grup belum pernah menggelar pertunjukan dengan skala serupa. Ia juga menantikan hasil eksplorasi tim dalam mengembangkan konsep pertunjukan tersebut. Setidaknya 20 lagu akan disiapkan untuk dibawakan dalam konser. Materi penampilan berasal dari 2 album Lomba Sihir, yakni Selamat Datang di Dunia yang dirilis pada 2021, Obrolan Jam 3 Pagi yang hadir pada 2025. Sejumlah lagu yang dijadwalkan masuk dalam pertunjukan antara lain Hati dan Paru-Paru, Mungkin Takut Perubahan, Semua Orang Pernah Sakit Hati, Ribuan Memori, Selamanya, dan Andai Saja. Selain itu, Lomba Sihir akan menghadirkan Di Seberang serta materi baru dari setelah Obrolan Jam 3 Pagi.
0: Itu lagunya ya?
1: Iya, lagu, judul lagu Kak. Setelah Obrolan Jam 3 Pagi merupakan edisi lanjutan dari album kedua Lomba Sihir yang dijadwalkan meluncur pada 9 September 2026.
0: Oke.
1: Kehadiran materi tersebut akan menambah daftar lagu yang dapat dipersiapkan para penggemar sebelum menyaksikan konser. Enrico Octaviano mengungkapkan Lomba Sihir ingin menghadirkan berbagai karakter musik dalam pertunjukan tersebut. Tristan Juliano juga menyebut konser akan menyanyikan sejumlah lagu yang jarang dibawakan serta aransemen yang berbeda. Tiket konser tersebut dalam 2 kategori, yakni festival untuk area berdiri dengan harga Rp450.000 dan tribun untuk area duduk seharga Rp650.000.
0: Kalau kamu mau pilih yang mana?
1: Yang duduk dong,
0: okay,
1: kan menikmati.
0: Ya.
1: Iya, betul. Penonton juga dapat memilih premium
0: add-on
1: seharga Rp450 yang mencakup sejumlah fasilitas tambahan termasuk merchandise eksklusif.
0: Oke.
1: Okay. Harga tiket dan premium
0: add-on
1: tersebut belum mencakup pajak serta biaya administrasi. Konser Ujung Dunia dijadwalkan berlangsung di GBK Basketball Jakarta pada 21 November 2026.
0: Deh, gue kira di lapangan Barombo.
1: Bukan, Kak.
0: Bukan.
1: Gue kira saya di Karebosi.
0: Sebentar kita lanjut lagi, Aul, ya.
1: Iya, Kak.
0: Kita kasih informasi lokal seputaran Kota Makassar.
1: Iya, betul.
0: Jadi, tetap Stay tuned di
1: RRI Makassar
0: 96,8 FM
1: dan 96 FM Pro 2 Makassar.
0: Teman
1: terbaik kamu.
0: Oke.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya kabar dari Wakil Bupati Sidenreng Rapang Nurkana menghimbau para calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Sidrap 2026 untuk menjadi pelopor kerukunan dan juga perkataan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Dan pesan ini juga mendalam disampaikan langsung pada saat memberi materi sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di Baruga Kompleks SKPD Sidrap nih. Memang kegiatan ini biasanya dihadiri memang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidrap Muhammad Asrul. Terus ada juga instruktur-instruktur dan pelatih. Ini memang gunanya untuk merukunkan umat beragama bagi generasi muda. Nurkana juga menekankan sikap paling menghargai perbedaan, ditanamkan sejak dini, terus dijaga sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Dan dia juga berharap calon paskibraka tidak sekedar menjalankan tugas mulia mengibarkan bendera pada saat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, melainkan benar-benar menjaga dan meneladani bagi teman sebaya dan masyarakat luas untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nurkana juga bilang nih, teman Pro 2, sekaligus mengingatkan agar cerdas dan bijak menggunakan media sosial. Dan para siswa diharapkan tidak mudah terperdaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Makanya download rri.co.id supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih jelas dan juga tanpa hoax gitu, teman Pro 2 ya. Terus juga jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal positif kayak gitu. Dan mulai kegiatan ini memang diharapkan lahirnya generasi muda yang tidak hanya pandai dalam berprestasi, tapi juga menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, serta semangat persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Lanjut lagi teman Pradua, aku mau ke TPPKK Kota Makassar yang terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan khususnya untuk pelaku UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan juga kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Dan upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan bertajuk Ibu Berdaya Pemanfaatan Kecerdasan Artificial untuk UMKM Perempuan dan tema belajar AI praktis untuk promosi kreativitas dan juga pembangunan usaha. Kegiatan ini juga merupakan program kerja Pokja 2 TPPKK Kota Makassar yang berlangsung di auditorium gedung TPPKK Kota Makassar nih. Dan sambutan TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa Munafri yang dibacakan di sekretaris TPPKK Faridah Kadir mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan para pelaku UMKM perempuan dan juga pengetahuan keterampilan praktis dalam menggunakan AI di Teman Pradua. Lanjutannya, pengembangan teknologi harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk lebih meningkatkan kreativitas serta memperluas promosi hingga mengembangkan usaha secara lebih efektif di Teman Pradua. Dan untuk kamu yang masih tersenyum di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, Yesen masih bakal balik lagi, so don't go anywhere.

Thank you so much teman Pro 2 yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Udah teman Isan dari tadi pagi jam 11 sampai dengan sekarang jam 4 sore gitu teman Pro 2. Karena ini udah sore, waktunya sore ceria menemani kalian semua yang akan ditemani dengan duo Bombastic Dynamic ya. Ada Nindi Deha dan juga Enggi Hilyani. Nah, kayak gimana mereka berdua akan membuat sore kalian itu berantakan bukan ya. Akan membuat sore kalian lebih ceria pastinya. Jadi kemana-mana tetap setia aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: You good, T-Minus?

0: 9,8 RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Aku ini pertama kali kita siaran bareng, guys. Kalian nervous enggak?
2: Betul. Betul.
0: Nervous Joko Gang, kok cari-cari jika kapan waktu siaranku atau tidak, jujur mongko.
1: Cari-cari sekali.
0: Iya. Eti, di Eti. Oke, ini kita di jam 4 seperti biasa. Kenalan dulu, nanti ada yang lupa lagi sama suara kalian, boleh enggak?
1: Halo, aku Tita.
2: Halo, teman Pro 2, aku Ale.
0: Ale. harusnya lebih semangat. Oh iya, nanti kita ya, nanti aku coba lebih baik lagi ya. Oke, jam 4 ini seperti biasa kita mencoba mengumpulkan orang-orang yang bisa dibahas.
2: Betul.
0: Dari kalian siapa selain keluarga masing-masing?
1: Kalau kita ini ada Sahrukan.
0: Sahrukan?
1: Yes.
0: Dutup pagel. Sahrukan betulan weh.
1: Serius
0: kok. Oh iya, salah. Apa kita gantian dulu? Saya mau, harus saya ngurus juga soalnya. Sahrukan?
1: Yes.
0: Wow, ini bagaimana perasaanmu Ale? Keluargamu sampai dibahas di sini loh.
2: Oh, oh,
0: kau kan Ale Khan.
2: Oh my god.
0: Nggak, aku pikir sejahat itu selain kau. Gimana ini? Ini yang milihin Tita apa Ale?
2: Tita.
0: Ya. Tita, sesuka itu kak kamu sama Sahrukan?
1: Nggak juga kakak, karena
0: hampir mokok. Terus kenapa kita mau bahas dia?
1: Karena
0: kenapa
1: kebetulan dia ikut kegiatan public figure and inklusivitas olahraga.
0: Yes. Dia udah pindah jadi, udah gak jadi aktor lagi kayaknya, apa gimana ini?
1: Kayaknya tiba-tiba jadi atlet.
0: Oh jadi atlet.
2: Iya, beralih profesi ternyata.
0: Apa yang bisa ku mengerti dari Sahrukan yang udah memperhatikan dunia olahraga ini?
1: Kayaknya mungkin dia lebih bukan ke dunia olahraganya, tapi karena dia kan public figure kakak, jadi mungkin dia bisa menaikkan suatu apa ya istilahnya?
0: Apa? Mungkin apa? Iya kali ya, biar orang perhatiin atlet-atlet
1: karena dia
0: di sana
1: kan,
0: ya.
1: Iya, public figure yang besar.
0: Oh betul.
1: Yes.
2: Brandingan ya.
0: Tapi setahu aku, nggak tahu, Enggi kayaknya lebih tahu deh. Karena dia kemudian tinggal di India.
2: Oh my god.
0: Dia punya klub ini kan, klub kriket kan tuh. Maksudnya itu. Tapi tahu. Oh jadi dia memang saat aku punya klub kriket, jadi memang kayaknya kalau dia jadi pembicara di untuk atlet ini kayaknya memang udah sepantasnya.
2: Oh
0: gitu.
2: My god.
0: Kalau Ale sendiri, Ale punya aktor India nggak yang kayak melekat juga?
2: Kalau aku siapa ya?
0: Siapa? Coba ingat-ingat.
2: Siapa nih?
0: Mumpung ada sini Alinya, nanti kita tanya saya namanya, kan dia tahu namanya.
2: Oh, Hrithik Roshan.
0: Astaga mati Mija. Soalnya temanku ini biasnya. Biasnya Hrithik Roshan.
2: Oh my god.
0: Bukannya dia Hrithik Roshan karena dia suka makan croissant. Oh, iya kamu berarti sama dia. Tim Hrithik. Oke. Nanti kita lebih bahas lagi Sahrukan nih mengenai dampaknya mungkin dan karya-karyanya dia yang udah besar banget gitu ya. Tapi sayangnya Hrithik mungkin boleh besok gak sih Hrithik? Kalau kita Ale tolong ya disiapkan materi Hrithik. Ini gak ada lagu India MD gimana nih yang paling India? Aku coba. Coba deh nanti Ale nanti siapkan di situ minus one-nya apa bagus?
2: Oh my god.
0: Itu paling ya betul tuh.
2: Oh my god.
0: Aku cari Selena Gomez dulu deh yang paling menurutku indah ada. Akam NG8 ini India, nanti kita bahas Sahrukan lagi nah. Okay.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Ini kita balik lagi setelah euforia yang terlalu euforia tadi. Karena aku super excited banget. Thank you banget yang udah milihin topiknya.
1: Day one bahas Bollywood.
0: Iya, ini pertama kali kita ya bahas Bollywood di sini. Tapi it's okay lah, menurutku worth it. Karena ini kan yang dilakukannya juga hal yang baik.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Bantu apa nama kegiatannya lagi guys?
1: Namanya itu... 100 celebrities talk for para atletis,
0: okay.
1: Atau 100 CTV.
0: Okay. Jadi atlet-atlet yang meskipun mempunyai kekurangan, tapi mereka tetap membanggakan negaranya gitu.
1: Betul.
0: WCS itu India He.
1: Iya.
0: Iya.
2: Yes.
0: Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak Tita nih? Ini acara apa sih sebenarnya?
2: Ini gerakan ini tuh mengajak para public figure untuk ikut menyuarakan dukungan terhadap atlet atau atlet penyandang disabilitas. Sekaligus membawa pesan tentang pentingnya inklusivitas di dunia olahraga. Dan yang bikin menarik ada beberapa nama besar seperti tadi King Sarukan.
0: Bener, gak apa-apa, emang namanya King kok.
1: Yeah. Yeah.
0: Kritik gak usah pakai King ya, soalnya ini bukan bukan. Ya oke, lanjut.
2: Oke, okay. Ada Hrithik Roshan juga.
0: Yeah.
2: Amitabh
0: Bachchan.
2: Bachchan, oke. Okay.
0: Yes. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu banget. Oke, okay, ada siapa lagi tuh kalau?
2: Tamana Bhatia, terus ada Bumi Petnekar, sampai Syehnaz Gil.
0: Oke.
2: Okay. Yes.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi justru udah banyak sebenarnya ya yang jadi bagian dari aktivitas ini, dan Shah Rukh Khan juga salah satunya.
2: Yes.
0: Wis keren.
2: Betul.
0: Ya. Jadi memang kalau menariknya lagi karena mereka tuh public figure ya.
2: Yes, betul.
0: Dan udah populer tapi ikut memberikan perhatian terhadap si para atletnya.
2: Yes.
0: Ini.
2: Betul sekali.
0: Betul. Apalagi mungkin memang kalau kita, kalau misalnya berandai-andai ini kalian adalah orang-orang yang punya power di sosial media, ada enggak satu kegiatan yang kayak pengen kau juga ikut biar orang juga ikut lakukan itu?
2: Mungkin apa ya kakak?
0: Apa?
2: Buat aware hal-hal yang baik mungkin, karena apalagi kalau public figure yang besar kan pastinya engagement-nya banyak.
1: Yeah.
0: Betul, betul,
1: yeah.
0: Betul.
2: Mungkin dengan lewat kita orang-orang bisa jadi lebih aware, lebih tahu, lebih terinfluence.
0: Oh, betul.
2: Gitu.
1: Lebih kayak bawa pengaruh positif lah.
0: Yes. Benar. Kalau Ale, ini ada mimpi-mimpi gak sih kayak misalnya kalau banyak followersku saya mau bikin ini, bikin sesuatu, aksi sosial apakah begitu?
1: Lebih kayak apa ya? Kayak bisa dibilang kayak
0: mengedukasi
1: apa? Kayak mau bikin kayak suatu apa sih yang kayak
0: aksi
1: iya penggalang dana juga bisa buat bantu ini
2: teman-teman yang lagi kesusahan.
1: Betul, yang
0: betul.
2: Apalagi kan banyak kayak bencana alam kakak kan, kita
1: betul
2: bisa
1: banget
2: lihat kayak penggalangan dana dari selebgram-selebgram itu kan banyak sekali. Jadi ya mungkin kita bisa membantu dari segitu.
0: Betul.
2: Yes.
0: Aku juga kalau kayak misalnya punya banyak masa itu kayak pengen melakukan satu gerakan yang punya dampak banyak. Kayak sekarang kan sebenarnya banyak banget tuh yang viral, kita buka open donasi.
2: Yes.
0: Gitu. Tapi biasanya tuh ada aja gitu kejadian kayak misalnya oh sebenarnya nih orang nih meskipun kita kasihan, misalnya yang kasus kemarin si Sapam yang dikeroyok.
1: Itu
0: kan udah donasi sampai bermiliar-miliar kalau enggak salah. Cek per cek ternyata si pelaku almarhum ini itu sudah sering melakukan pencurian.
1: Iya,
0: sudah
1: katanya.
0: Iya kan, sudah ditegur, sudah dimasukin penjara juga dan tetap aja
1: tetap
0: ngelakuin
1: melakukan
0: itu.
1: Jadi,
0: gitu. Ya. Jadi memang harus hati-hati kayaknya ya, apalagi punya masa yang besar tuh.
2: Yes, betul.
0: Kalau mau berdampak boleh, tapi kayak lebih hati-hati juga, lebih diteliti dulu gitu. Jangan
1: lebih
0: buru-buru.
1: Dicari asal-usulnya ini
0: gimana. Benar, benar banget.

0: 96,8 FM Pro 2
1: RRI Makassar, tempat terbaik kamu.
2: Yes, iya kayak siap banget banget, kayak hampir mau coba
0: gitu. Satu nafas kakak ijab kabul.
2: Nanti dicoba lagi lebih kompak ya.
1: Iya.
2: 8/10.
1: Oh, okay.
2: Kekompakannya. Oh, itu enggak bisa di-rating itu. Ya, kita lagi live di TikTok tapi kayak mau sekali bikin nih closing. Mau sekali bikin closing tapi boleh kasih tahu dulu Tita, Kak, event yang Sarukan dan kawan-kawannya itu ikut itu sebenarnya karena tadi kan udah dikasih tahu lengkapnya seperti apa, tapi mungkin boleh dikasih tahu untuk teman-teman Prodo yang tadi enggak sempat dengar kita.
0: Ini event yang apa ya? Pastinya menarik karena gerakan ini ikut menyuarakan dukungan terhadap atlet atau atlet penyandang disabilitas.
1: Betul banget.
0: Dan ini tuh mengajak public figure yang besar seperti Sarukan.
1: Oke.
2: Oke.
0: Yes. Apalagi kalau ngomongin atlet penyandang disabilitas, kadang kita apa ya, baru benar-benar notice kalau mereka ada pertandingan besar atau ketika mereka berhasil membawa pulang medali. Padahal sebenarnya di balik satu prestasi itu pasti ada latihan panjang, Kak. Rasa capek, jatuh bangun, bahkan mungkin ada banyak momen ketika mereka sempat pastinya merasa pengen menyerah ya. Yes.
1: Lebih kayak mereka itu ditaunya pas udah dapat ini aja penghargaan. Gitu sih.
2: Yes, apalagi kalau bahas latihan kita aja yang sempurna fisik gitu ya. Itu masih sering kecapean, apalagi memang teman-teman yang emang punya kekurangan itu gimana latihannya mereka ya.
0: Tapi mereka enggak pernah menyerah, Kak, dan
2: betul. Iya, tetap semangat. Makanya kita ini yang masih lengkap, yang masih sehat, itu manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Lakukan sesuatu yang enggak cuma berdampak sama diri kita tapi berdampak sama orang lain juga.
1: Iya, yep, betul banget. Gitu.
2: Dan menurutku tidak harus besar dulu seperti Sarukan untuk melakukan kebaikan,
1: betul,
2: benar enggak? Iya kan? Di kehidupan ini gitu, cuma satu kali kita hidup harus jadi orang baik.
0: Betul
1: banget.
2: Iya, terima kasih Tita.
0: Terima kasih.
1: Iya,
2: terima kasih. Ule, Ale kan?
1: Iya,
2: Ale. Ale Bacan. Siapa sih nama yang di belakangnya kalau boleh tahu?
1: Nama belakangnya enggak ada.
2: Kim Ale.
1: Oh.
2: Kim Ale ya. Dan nanti kalau misalnya kalian kepo-kepo dengan Ale sama Tita itu, mereka akan selalu menemani Pro 2 sampai bulan Desember kalau enggak salah ya.
0: September.
1: November.
2: Ya. Yes. Aduh, saya kira sampai tahun depan gitu ya. Thank you banget, sampai ketemu di seri-seri berikutnya teman Pro 2. Habis ini Nindi sama Enggi ya akan teman kamu. Tadi ada yang request lagunya Suddenly. Kalau enggak salah AOI nih. Apa AOI? Gimana bacanya?
0: AOI.
2: AOI gitu. Mudah-mudahan betul ya. Siapa sih namanya tadi ini?
1: Fad FDHW itulah.
2: Iya, itu dia ya. Semoga ya aku benar ya, Kakak ya. Kalau gitu thank you guys.
0: Terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia.
1: This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ayey, ayey.
1: Yeay.
0: Ayey.
1: 96
0: tuh eh 96,8. Saya baru siaran baru detik ini. Iya kan tadi tidak siaran kan.
1: Oh iya betul. Hari ini. Kalau kemarin kan
0: hari ini.
1: Nah, mau ke ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun? Ale. Happy birthday to you.
1: Ale. Happy birthday Ale.
0: Tahu enggak? Itu vibes-nya seperti lagi ada di film horor terus kayak di gimana dong. Itu hantunya selalu mengucapkan orang ulang tahun.
1: Happy birthday dear.

0: Udah, kok setengah-setengah aja begini, nanti happy begitu betulan kok.
1: Birthday Ale. Pokoknya selamat ulang tahun untuk semua yang ulang tahun hari ini, gitu.
0: Di tanggal 13 Agustus
1: 2026.
0: Iya benar.
1: Deh Enggi.
0: Ih, deh tuh acting.
1: Ika begitu memang.
0: Nah masalahnya ini kan bukan tips.
1: Biar lagi apapun kita mau sampaikan harus ada
0: gimmicksnya ya.
1: Bridgingnya.
0: Oh, itu bridging tuh apa ya Bu? Saya nggak tahu.
1: Itu adalah
0: nih,
1: pengantar untuk kamu menyampaikan tujuan kamu.
0: Oke. Baiklah. Terus apa yang tadi mau dilakukan itu?
1: Deh.
0: Gimmicknya.
1: Tadi tuh. Aman jika kurasa jalanan kau tapi ndak tahu di jalan lain kayak
0: apa?
1: Iya. Seandainya ada kayak gini orang kayak mau kasih tahu ki pantauannya di lalu lintasnya di beberapa jalan yang ada Makassar pasti kayak sangat terbantu banget ki.
0: Deh, sayangnya ndak ada.
1: Ndak begitu. Kau di sini muncul mau kau. Di sini fungsimu. Ini namanya tiki-taka loh.
0: Apa tuh?

0: basura, mire. Langsung beda bahasa, Ciki Caka, Ciki Caka.
1: Welcome to our family.
0: Jadi ada.
1: Oh my God.
0: Ada paling begitu ya. Ini seperti biasa dari CCTV-nya Kominfo Kota Makassar. Ini ada beberapa di titik
1: ada titik-titik doa,
0: ujung doa, doa,
1: ada titik.
0: Eh sudah dulu ya, makin aneh.
1: Ide kosongnya Alauddin.
0: Mana Alauddin?
1: Itu di ujung tuh kau jadian
0: lihat. Mana? Oh,
1: Alauddin dari goa ke sini.
0: Iya, itu sampingnya, Bu.
1: Iya, tapi di sampingnya kenapa Maci Cica?
0: Maci Cica. Maci Cica. Maci Cica.
1: Belajar bahasa begitu. Maci Cica.
0: Macet.
1: Iya, kenapa Maci Cica?
0: Tapi menurut dari pengakuan anak-anak yang biasa lewat sana, iya, ada temanku kemarin baju begini juga, alias Aul dan Uci. Itu kan dia dekat sini kampusnya.
1: Dekat sini. Enggak dong. Dia kampusnya di mana?
0: UNM loh.
1: UNM Padang Partam. Kok? Ini di Alauddin, Bu. Iya, lumayan.
0: Saya ulang nih.
1: Mereka tahu di Partam. Mereka di Partam. Itu yang satunya di ini.
0: Izin.
1: Iya,
0: izin.
1: Boleh, silakan. Waktunya 2 detik.
0: Jangan detik 2 detik sembarang. Maksudnya dia kosnya dekat sini.
1: Oh iya, itu baru betul.
0: Itu saya tadi mau bilang itu.
1: Jauh.
0: Tapi saya masternya ngiang ini Bollywood. Jadi
1: apa agak, hubungannya?
0: Maksudnya tadi sebenarnya saya mau ikut banget gitu loh, tapi enggak diizinkan.
1: Jadi enggak. Memang apa kesimpulannya?
0: Sering memang bereng macet jam begini kalau mengarah ke sana.
1: Dari sini ke sana.
0: Sini ke sana.
1: Sini ke sana, sini ke
0: cukup,
1: sana.
0: Cukup.
1: Welcome to
0: Sudami.
1: Aduh sakit, aduh.
0: Ada juga darah, sampingnya darah. Itu Alauddin, tapi tidak tahu apa jalannya. Lihat mi.
1: Jalan yang ada di samping Alauddin.
0: Depannya Akbar Taylor.
1: Kenapa sih ditanya ini?
0: Baik, saya bilang.
1: Tolong, ada lagi di jalan?
0: Bukan.
1: Di jalan di sampingnya jalan.
0: Bukan dengar kok, tapi maksudnya di sampingnya jalan Alauddin. Sampingnya.
1: Tapi kan orang lagi bahas jalanannya kok bilang jalan.
0: Kan Nindi. Wen Nindi.
1: Enggak tahu ini di mana.
0: Ya makanya saya bilang ada lagi di sampingnya toh, tapi saya tidak tahu di jalan apa ini karena tidak ada keterangannya. Jadi saya bilang Akbar Taylor saya karena itu yang terpempengnya.
1: Mana kamu yang tahu di sampingnya jalan Alauddin?
0: Jadi buat teman Prodo yang mau ke Akbar Taylor.
1: Boleh Ji
0: karena tidak macet Ji. Soalnya dana keterangannya di bawahnya biasanya tuh ada.
1: Oh, di Urip.
0: Oh, Urip. Oke, Urip.
1: Iya, kayak di dekat tempat beli bucketmu ini, sekitaran situ, iya.
0: Oh.
1: Iya,
0: ini dekat flyover.
1: Iya.
0: Tapi kenapa dia kayak sedikit. Ada gapura di sini?
1: Bukan gapura, ini tiang.
0: Iya,
1: mirip gapura tapi bukan gapura, ini cuman tiang doang dan itu yang kau lihat emas-emas itu bukan motif emas. Itu kabel biasa aja kok, Kak. Iya. Bukan gapura. Kakak ini siarannya 80% ngikik-ngikik doang loh, enggak ada isinya.
0: Masalahnya ini
1: kita ini bukan gapura saya.
0: Sudah, Mi, jangan terlalu detail.
1: Dan ini Urip bukan di sebelahnya. Alauddin yang kok maksudnya
0: remnya
1: adalah
0: remnya kodong.
1: Remnya di sini kebetulan.
0: Remnya samping jalan Alauddin tadi. Iya. Sudah, Mi, kita move ke ada rujab gubernur dekat rumahku ini
1: itu
0: juga lancar-lancar aza ya. Ini
1: pintar.
0: Tuh dari ini Sungai Sadang kan?
1: Saya
0: Sungai Sadang menuju ke yang ada itu yang mau ke arah toko C. Aduh, enggak tahu kalau lagi jalan menuju ke arah-arah Kajawlali dong. Okay. Hey,
1: ya, gitu. Mungkin kau kalau itu kau kuasai gitu ya.
0: Silakan.
1: Saya mungkin di bagian biasa pintu masuk BTP.
0: Oh, itu sangat dikuasai, Di.
1: Iya, itu perintis itu biar tidak ada tulisannya di situ, saya tahu, Ji. Iya. Bila itu adalah gerbang BTP. Padat merayap dari kedua arah. Betul, padatnya itu merayap, di mana orang-orang di situ merayap memang.
0: Enggak, itu kan istilah ya, Semarang.
1: Jadi, itu adalah perumpamaan di.
0: Tapi frasa, itu sudah ada bapak polisi yang mengarahkan tahu.
1: Oh iya. Dan
0: nanti ya minjo sing.
1: Oh betul, karena memang agak
0: bisa kuzum.
1: Itu bisa saya.
0: Bisa kuzum.
1: Kayak memang peran seorang bapak polisi dibutuhkan saat-saat apalagi masuk ke sananya.
0: Betul, selain peran bapak polisi, peran pengendaranya juga.
1: Betul.
0: Jangan terlalu nafsu.
1: Iya,
0: pelan-pelan.
1: Iya.
0: Ikuti bapak, ikuti arahannya. Anian. Karena di sini kan lampu merahnya memang ada, tapi dari yang arah
1: sana, Ji. Dari daerah Daya ke Makassar.
0: Nah, itu sudah.
1: Iya, kau belajar dong.
0: Iya. Mana sih? Terus ada simpang 5 bandara, ini juga cukup ramai sih sebenarnya.
1: Iya, apalagi di lingkaran ini
0: benar
1: ya.
0: Benar, di bundaran ini tapi tidak terlalu menjadi kemacetan yang berarti banget sih begitu ya. Betul.
1: Tetap berarti, tapi emangnya enggak terlalu.
0: Cocok itu, enggak
1: terlalu berarti. Iya, betul banget.
0: Oke. Terus Adiaksa Pengayoman juga sama teman Pro 2 rame, tapi masih lancar-lancar azan.
1: Betul. Ini masih ini ya. Saya biasa cari barombong ini.
0: Enggak ada sedeng. Terganti ki. Biasanya ada, tapi mungkin karena ada ini Adiaksa Pengayoman.
1: Betul.
0: Ini ada. Ini yang baru, Bu.
1: Yang
0: ini
1: baru, Hertas nih kan.
0: Enggak, serem itu sembarang. Atasnya Hertasning yang baru.
1: Iya,
0: coba deh.
1: Hertasning arupa lah baru.
0: Atasnya, atas frame-nya.
1: Oh, itu apa?
0: Sudir
1: dekat rumah kamu.
0: Sudirman.
1: Iya.
0: Itu baru, Sudirman Karebosi.
1: Saya baru ketemu Hertasning arupa lah ini. Ya, karena memang aspalnya yang bisa dipakai cuma sebagian
0: Iya, katanya lagi ada perbaikan beneng.
1: Tapi,
0: nah, bilang itu aul dan uci.
1: Betul, tapi harus abar aja karena pasti membutuhkan waktu cuma 5 tahun doang kok begini. Nanti juga udah kepake 5 tahun itu. Jadi sebentar sih guys, itu.
0: Oke, itu dia tadi. Apa lagi, Bu?
1: Sudah mintanya semua. Alauddin, sin ini Alauddin yang di situ rusak ya.
0: Alauddin depan satu. Ini ada Ji, Alauddin di bawah ya. Alauddin depan S.
1: Betul.
0: S book.
1: Ini dari kedua arah juga dari Goa ke Makassar. Goa juga ada sedikit ya tersendat tapi lancar. Maksudnya masih bisa jadi kategorikan lancar di kota-kota besar.
0: Oh,
1: untuk
0: siap.
1: Di kota besar.
0: Siap. Jadi anu mau saja apa? Cek secara berkala.
1: Iya,
0: di YouTube.
1: Berkala.
0: Iya, maksudnya kalau misalnya mau lihat lagi, siapa tuh nanti tahu baru 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan
1: ya
0: dia
1: dong.
0: Mau OTW itu kan ya biasanya enggak ditahu lagi. Nah,
1: ya
0: itu
1: dong.
0: Boleh dicek saja di YouTube-nya Lalu ya Lintas
1: dong.
0: Kota Makassar.
1: Iya banget. Nah, makanya saya bilang juga itu.
0: Lalu Lintas Kota Makassar karena bisa Ki bilang hari ini enggak macet, 1 menit kemudian ternyata macet banget. Kita lihat nih simpang 5 bandara ya.
1: Iya.
0: Sedikit itu, lagi nih.
1: Iya.
0: Ini beberapa menit ke depan ini macet banget.
1: Betul.
0: Nih.
1: Kalau bisa juga kalau misalnya memang mau update lalu lintas yang sangat-sangat update, itu dibuka saja terus dikasih close. Jadi itu chat-chat semua telepon jangan dulu dibalas, infokus dulu ke sini gitu.
0: Enggak dong, masa
1: menurut
0: ini?
1: Saya.
0: Masa ini terus
1: kan kalau ada perubahan siapa kok salahkan? Masa saya?
0: Enggak ada disalah-salahkan. Sudah mejaan kamu nonton produksi terus di sore ceria.
1: Yes.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: 96,8 RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai Enggi.
1: Hai Nindi. How are you?
0: Gimana hari kamu? Saya mau bertanya kok.
1: Oh, ikan sama-sama bertanya enggak apa-apa.
0: Iya, gimana hari kamu?
1: Yes, bagus banget, Gi. Alhamdulillah. Oke, Ji. Oke, Ji. Orang sudah baik-baik ngomong, iya, harus memang iya, dengar esmosi.
0: Ingat, kita harus jadi radio tergreen flag yang pernah ada di Kota Makassar.
1: Oh, kita harus jadi apa?
0: Radio tergreen flag.
1: Tergreen flag. Yes. Sedangkan orang-orangnya tidak green flag.
0: Makanya usahakan jadi green flag.
1: Flag, baiklah.
0: Adakah yang mungkin bisa dipetik hikmahnya di sore hari ini, Enggi?
1: Sebenarnya tadi ada, iya. Cuman hilang gitu postingan. Cuman intinya adalah, tahu enggak kalau Indonesia juga punya, jangan dulu gitu.
0: Iya, maaf.
1: Jadi Indonesia itu juga punya girl group.
0: Oh,
1: selain Nona.
0: Ah, anu,
1: apa?
0: Fiuf.
1: Apa tuh?
0: Ada satu tuh.
1: Yang ku tahu itu adalah
0: Fiuf.
1: Nah, itu yang mana sih? Itu yang lagu yang mana? Fiuf.
0: Enggak tahu yang baru dirilis, baru.
1: Iya, jadi dia baru ngerilis lagu lagi. Pasti pernah Jiki dengar itu, iya, ya. Yang mana yang itu yang girl group yang kemarin lagunya Hompimpa.
0: Iya, kayaknya aku tahu Ji deh. Terus.
1: Nah, jadi
0: Marbles.
1: Iya. Betul. Nah, ini Marbles baru aja merilis lagi lagu terbarunya Nindi.
0: Yang mana tuh?
1: Judulnya Catch Me.
0: Hihi.
1: Iya, Catch Me. Dan ini mereka kan 5 member dan ini lumayan jadi salah satu kalau dilihat dari MV-nya tuh benar-benar kayak sangat luar biasa. Iya, lihat nih, jadi kayak
0: ini benar-benar mereka maksudnya kembali lagi Indonesia di era-era
1: girl group kayaknya ya, grup-grup. Benar-benar.
0: Dan apa judulnya yang baru?
1: Catch Me.
0: Okay.
1: Dan itu berbeda dari lagu sebelumnya. Mm-hmm. Ini tuh lebih fresh ki dia.
0: Oke.
1: He.
0: Kayak ini kalau kemarin mungkin Una tuh lebih ke Blackpink,
1: iya,
0: The Monster.
1: Iya, kalau ini kayaknya SM ya.
0: Ini lebih ke heart to heart.
1: Iya, tapi yang Hompimpa enggak begini sih kayaknya.
0: Enggak centil
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kayaknya ini lagi di era ini makanya banyak yang komen kayak dia fresh banget sih sumpah gitu. Jujur enak gitu, lagunya langsung nyantol. Jadi kayaknya memang ini jadi lagu yang kalau misalnya mau dengar lagi happy-happy lagu
0: happy,
1: ini
0: happy
1: birthday gitu.
0: Okay. Boleh masukin di list kamu juga.
1: Yes.
0: Dan sebenarnya bukan malah kita bilang apakah bisa bersaing dengan Nona, tapi dengan Nona apa?
1: Jangan bersaing.
0: Tadi kau bilang Nona seperti bilang kayak salah penyebutan jadi kubla apa paling?
1: No.
0: Nah, no, langsung no.
1: No.
0: Apa boleh? Oh ternyata iya maksudnya gimana mereka tuh bisa sama-sama gitu.
1: Betul.
0: Sama-sama besar. Benar. Karena jumlahnya juga beda, konsepnya juga ada beda, lagu-lagunya juga ada beda.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada jeng
1: beda-beda
0: gimana,
1: konsep
0: guys.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya Nona bisa besar, Marbles juga bisa besar. Makanya kita harus semua mendukung.
0: Iya, caranya
1: ketik Rex pasti. Ya didengarlah lagu-lagunya sembarang.
0: Maksud tinggal bilang itu kan.
1: Jadi emosi ya.
0: Iya kan emosi. Aku kan harus sabar. Aku
1: dan ini baru banget Nindi.
0: Baru
1: beberapa
0: banget
1: jam yang lalu.
0: Oke, ini karena baru terus kita review bareng-bareng ya abis ini ya.
1: Jadi congrats buat Marbles yang baru ngerilis lagunya. Buat teman Pradua jangan lupa dukungnya apa coba?
0: Dukungnya
1: ketik Rex spasi salah.
0: Betul. Kamu WA aja ke WA-nya Enggi untuk dia masukin di chat-nya kita.
1: Enggak, maksudnya apa adalah
0: maksudnya
1: dengar Ki di semua platform gitu.
0: Of course,
1: nonton juga MV-nya.
0: Betul.
1: Nanti kalau udah ada di Pradua request banyak-banyak.
0: Request supaya masuk di Wikipedia tuh ini yang selalu update tiap Sabtu
1: yang
0: enggak mungkin diulang gitu,
1: bener,
0: guys.
1: Pasti stress. Update setiap Sabtu
0: iya
1: ya.
0: Dong.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: We're back again, masih di sore ceria.
1: Betul. Iya, tadi azan maghrib udah lewat banget sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa ya. Kita balik lagi di sore ceria, teman-teman.
0: Betul. Tuh.
1: Besok apa agendamu, Inggi?
0: Hah?
1: Besok apa agendamu? Agenda, jadwal, schedule?
0: Enggak ada, Ji.
1: Ih. Masa kok tidak tidak ada kegiatan?
0: Oh, iya, kan besok libur. Iya. Saya besok libur sebenarnya.
1: Bagaimana liburnya?
0: Libur
1: yang ya, kenapa kayak ini tuh pancing nih tadi.
0: Libur.
1: Kayak begitu.
0: Libur. Tapi saya besok mau syuting.
1: Syuting. Oke, sudah syuting.
0: Pulang.
1: Ah.
0: Karena tidak ada aja kan jadi pulang saja.
1: Saya coba begitu. Saya coba isi schedule Mona. Mm-hmm. Jadi ada film Indonesia yang besok perdana tayang di bioskop.
0: Bioskop.
1: Iya. Supaya kau notice. Judulnya film Seni Merayu Tuhan.
0: Tunggu dulu nak Bu.
1: Iya.
0: Izin saya tutup dulu pintu.
1: Aduh dingin kan deh. Dama Suji. Ih, kok yang pakai headset tahu?
0: Fokus.
1: Fokus lah. Jadi film Seni Merayu Tuhan ini.
0: Seni
1: Merayu Tuhan.
0: Merayu. Oh, okay.
1: Filmnya tentang keberagaman, mm-hmm. toleransi of course gitu, yang ya bisa dipetik lah kalau kita pulang dari bioskop. Mm-hmm. Dan ini diadaptasi langsung dari bukunya Habib yang Skena.
0: Habib Jafar.
1: Iya.
0: Yang gaul
1: apa yang gaul. Oh, begitu.
0: Wow. Bagus juga tau kalimat jadi seni merayu Tuhan.
1: Iya, mungkin selama ini kita kayak kurang merayu.
0: Iya.
1: Tuhan.
0: Karena kan memang sebenarnya kita ketika ngobrol sama Tuhannya kita gitu, pengen sesuatu ya memang harus merayu.
1: Iya.
0: Ya Allah, kau dong kasih ke satu. Serius kak dulu. Ya Allah, kasih kak dulu kau dong 1 miliar.
1: Iya, dirayu-rayu
0: 700
1: aja.
0: 700 juta itu mah saja 1,7 M.
1: Ember. Apa-apa,
0: ember.
1: Kalau bisa kau tahu caranya merayu, kau laksanakan kewajiban.
0: Betul.
1: Puasa, ngaji, mungkin bisa aja. Tapi yang paling penting apa?
0: Apa?
1: Usaha.
0: Usaha. Hmm. Jadi jangan juga minta 1 miliar baru kita mau
1: baru kau juga tidak
0: dibikin.
1: Iya. Ya itu dia, jadi filmnya ini mungkin boleh saya ceritakan sedikit supaya
0: silakan,
1: ada gambarannya
0: Bu.
1: Karena ini besok banget nih,
0: iya.
1: Besok banget nih toh
0: iya.
1: Jadi filmnya ini tentang seorang pemuda yang dia tuh lagi cari arah kehidupannya dan sekaligus dia kayak mau memahami hubungan manusia dengan Tuhan
0: iya.
1: Gitu.
0: Ini nah, hari apa ya Bu?
1: Ini hari Rabu.
0: Oh hari Rabu ya.
1: Iya, kan jam 7 nanti kita bahas itu. Tenang aja Bu, saya jangan dibikin panik ya. Terus kenapa dibilang keberagaman? Karena Ali Japa menggambarkan di sini tuh ada satu karakter yang cukup mencuri
0: perhatian,
1: yaitu

0: Iya, karena pastinya intinya adalah hal baik itu bakalan datang jika kita
1: lagi masing-masing. Betul. Paling gongnya mungkin yang paling nanti nantikan juga itu adalah kemunculannya Ona di film ini.
0: Memang temannya Habib
1: gitu. Sama ada Ari Irham.
0: Kau tahu.
1: Saya pernah
0: suka banget sama pernah, Ari Irham ya.
1: Kayaknya pernah Kak suka tapi bukan Ari Irham, bukan.
0: Ari Kriting.
1: Bukan. Yang mirip Anu
0: Ari
1: yang
0: Untung.
1: Yang bukan.
0: Ari Lasso.
1: Ari Lesmana.
0: Ari Lesmana. Ini dia.
1: Mukanya pun kayak enggak tahu kamu gimana.
0: Ya udahlah. Jadi intinya
1: nonton.
0: Artinya memang sekarang juga tuh akhir-akhir ini film Indonesia lumayan banyak sih jadi opsi.
1: Iya.
0: Ada juga yang menarik perhatianku selain kayaknya ini nanti kita akan nonton itu juga adalah Asisten Rumah Tangga.
1: Oh iya, itu juga Kiyowo. Itu kayaknya nomu-nomu lucu
0: Imida. Nomu-nomu lucu Imida.
1: Karena banyak banget kayak cewek-cewek.
0: Iya.
1: Kayak anu no.
0: Apa?
1: Kayak cewek-cewek yang sangat-sangat akan nyambung dengan kau kalau ngobrol gitu ya. Ada Musdalifah, ada siapa lagi itu, ada kayak yang dari Bandung tuh Oneng ya, siapa sih namanya?
0: Sepeti-peti Oneng, Oneng. Itu mah di Bajai Bajuri,
1: ya, Oneng. Iya, pokoknya ya orang Bandung gitu. Iyo. Terus ada siapa lagi di, pokoknya kayak circle mumini yang dia main semua di sana.
0: Iya.
1: Kalian jembatan.
0: Oke lah, begitu pokoknya ya.
1: Hah? Bila aja gak?
0: Cocok
1: nih. Tapi hidupmu ikut lagi.
0: Udahlah teman Pradua ya, pokoknya jangan lupa nonton dan dukung perfilman Indonesia.
1: Iya.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
0: Ih, jangan kok capek. Tahu bukan kok yang baca chart tadi capek-capek.
1: Capek. Maaf.
0: Oke, okay, deh. Halo warga Gensi dan
1: seluruh. Yang mana itu tidak mudah pagi.
0: Tunggu.
1: Kok deh sebelah mana itu dan oh,
0: info update loh. Halo warga Gensi dan seluruh teman Pro 2.
1: Yes, balik lagi barengan sama aku. Balik lagi barengan sama Enggi yang siap nemenin waktu santai kamu lewat obrolan terbaru seputar dunia teknologi.
0: Iya, nah biasanya Enggi, biasanya teknologi tuh kayaknya identik sama ribet.
1: Pasti. Cocok
0: untuk orang kayak saya yang
1: kenapa?
0: Tulali. Tapi saya mau bikin kok menggigil seminggu mungkin.
1: Ini kan kita ngobrol lagi di zona teknologi toh.
0: Iya, makanya kita bakal bahas beberapa
1: nggak cocok nih
0: perkembangan teknologi ya, yang betul. Lagi ramai dan tentunya benar. Dekat banget sama kehidupanmu.
1: Betul. Nah, jadi ini ada salah satu kabar yang lagi jadi perhatian juga datang dari Google katanya Nindi ya.
0: Oke. Okay.
1: Di mana itu katanya Google ini memperkenalkan lagi sedek generasi terbaru perangkatnya, perangkat Pixel-nya.
0: Itu lewat
1: acara Made by Google. Dan salah satu yang jadi perhatian itu adalah Pixel 11. Ini kita Pixel berapa, Mika?
0: Saya juga nggak tahu coba kita bisa tanya dulu lah. Saya juga tidak tahu, saya harus coba tanya dulu. Kita sudah ada di kita.
1: Ya berarti jangan ditanya betul dan baik itu artinya 10.
0: Artinya 10.
1: Iya, cuman maksudku kita ini kita pribadi.
0: Tahu. Saya kayaknya 2 deh. Saya kayaknya masih 2.
1: Terus jadi bareng sama perangkat lain itu kayak Pixel 11 Pro Fold dan juga Pixel Watch 5 katanya. Jadi kehadiran perangkat baru ini tuh juga menunjukkan gimana teknologi AI itu katanya semakin jadi bagian penting dalam perkembangan smartphone.
0: Oke. Yang enggak tahu Pixel sebenarnya ini adalah tempat simpan foto.
1: Iya,
0: gitu.
1: Makanya kita bertanya fotanya. Kita Pixel berapa ini?
0: Iya, cocok nih tadi. Kita ada di Pixel 11 dan fun fact-nya, Pixel 1 tuh bisa menyimpan data tanpa batas. Nah, Pixel 2 dan 3 itu menyimpan sama pakai kualitas aslinya. Akhirnya semakin ke banyak pixelnya itu semakin bagus ki kualitasnya.
1: Bisa tanpa batas, bisa asli.
0: Bisa kayak tidak menurun ki kan biasa kayak kalau apapun itu yang taruh ada di Google Drive menurun
1: jadi ki. Kualitas fotonya.
0: Iya,
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Sekali Bunda.
1: Kok pakai Bunda sih? Jadi kayak HP zaman sekarang memang kayak bukan sebenarnya dituntut punya kamera bagus atau
0: betul.
1: Tapi juga semakin diarahkan untuk mampu membantu berbagai aktivitas penggunanya.
0: Nah, dan bukan cuma di bagian penyimpanannya, tapi banyak juga pixel-pixel yang sudah diluncurkan kemarin di tanggal 12 sama Google. Apakah itu yang Gi? Sebentar
1: itu?
0: Saya coba kasih tau kok. Nah, soalnya ada juga dibilang Pixel Watch, ada juga Pixel 11 Pro Fold. Ada
1: itu, ini masih yang dari Nazca kan?
0: Iya, masih sih.
1: Oh, tapi mau kita kasih lihat kayak mana itu Pixel Fold.
0: Pixel gitu. Watch 5 tuh apa gitu. Okay. Jangan sampai kau salah kaprah.
1: Salah kaprah.
0: Ya ini dia peringkat nomor 1 di weekly.
1: Ini bukan weekly sembarang kita nanti update lagi info teknologi.
0: Yes.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Gila. Dari Oca gitu sembarang dia sebentar malu.
0: Maaf.
1: Mana nih bocoran
0: nanti? Bocorannya adalah kalau tadi Google yang kayak punya kualitas dan beberapa apa namanya tuh teknologi-teknologi baru kayak Pixel Watch kelima, ada juga Pixel 11 Pro Fold, ikan. Nah, ada lagi ternyata yang
1: iya. Jadi ini baru-baru lagi kalau masih ngobrolin juga soal AI tuh.
0: Iya.
1: Jadi ada kabar lain lagi yang tidak kalah menarik. Jadi Google lagi. Itu mengumumkan kalau aplikasi Gemininya ada tuh, kita tahu aja Gemini toh?
0: Iya, tahu sih dong.
1: Pernah pakai?
0: Pernah. Saya kan Pisces.
1: Siapa yang pernah pakai?
0: Tidak pernah.
1: Jadi Gemini ini katanya Nindi itu sudah melewati angka 1 miliar pengguna
0: setiap
1: bulannya. Bayangkan, berarti ada 1 miliar orang yang pakai AI.
0: Damn.
1: Banyak banget.
0: Dan itu
1: sih
0: aktif setiap bulannya. Berarti ada yang benar-benar pakai Gemini Pro mungkin ya, yang kayak membayar begitu loh.
1: Betul. Jadi kayak apa-apa, oh mau kan dulu tanya Geminiku, tanya lagi.
0: Oh my god.
1: Gitu. Berarti memang artinya ini tuh angkanya tuh menunjukkan betapa cepatnya si AI ini berkembang dan pastinya mulai digunakan di kehidupan sehari-hari.
0: Betul. Tapi kayak apa sih namanya, ada juga sih menurutku yang harus dikritisi gitu, Enggi. Kayak misalnya tuh jangan terlalu percaya. Maksudku untuk teman-teman yang skripsian boleh, tapi kan
1: ya jangan full dari situ dong.
0: Iya, basically kan harus tetap pakai penelitian yang harus sumbernya jelas.
1: Benar,
0: kan? Benar nggak bu kata saya?
1: Meneliti sendiri.
0: Iya, benar nggak bu kata saya?
1: Betul, setuju, sepakat, sependapat.
0: Sependapat, begitu.
1: Gitu ya teman-teman. Jadi memang AI ini makin kesini tuh makin mudah didapat gitu di berbagai aktivitas digital ya. Tapi di balik kemudahan itu juga kita harus tetap minimalkan itu penggunaannya.
0: Betul.
1: Kalau semisal masih bisa tidak pakai AI, ya janganlah dipakai.
0: Oh, gitu, begitu.
1: Karena takutku saya itu ada dibilang kayak pisau saja, jarang kita pakai, jadinya tumpul kan.
0: Nah, iya itu sih.
1: Pun ini cara berpikirnya kita kalau pakai GPT atau maksudnya pakai AI terus.
0: Betul.
1: Oh, pokoknya kita juga tumpul.
0: Kalau mau tipsku sih boleh. Ya. Kalau nama juga enggak apa-apa,
1: Ji.
0: Boleh bangkit.
1: Oh,
0: boleh bangkit, Ji. Kalau saya tuh konsep tetap ada di kepalaku. Yang biasa aku butuhkan itu adalah kata-katanya.
1: Oh.
0: Kayak misalnya program Sorceria itu kan agak susah Kak untuk deskripsikan Ki secara formal. Dan secara menyenangkan, yang selalu seperti ku bilang, gitu kan. Atau mau bikin PPT, misalnya bagian penutupnya, tetap sih saya maunya tuh komedi, anu pantun atau apa, tapi
1: puisi.
0: Tugasnya AI cuman membantu saya menyusun apa yang sudah ada di kepala aku, apa yang saya punya konsepnya.
1: Jadi konsep ternyata, tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit mau dibantukan boleh.
0: Iya, jangan harus kita terbiasa berpikir guys.
1: Dari A sampai Z AI semua.
0: Iya, kayak apa kok kau se-AI apa kok yang gini menurut no?
1: Saya tuh lebih kayak itu misalnya
0: jangan marah. Jadi kayak saja ngobrol.
1: Jadi kayak misalnya ada kayak jualanku lah itu kayak gue kasih masuk nih rumus hitungnya, tapi rumus hitungnya dari saya. Jadi jadi setiap mau tolong ingat gini, kalau mau Kak bikin hitungan
0: harganya harga, ini Dik,
1: gue kasih masuk nih adminnya modelnya. adminnya segini biaya packingnya segini, biaya pokoknya aku tuliskan semua rinciannya, terus berapa kalau mau Kak terima bersih 15.000. Jadi 15.000 dia tambahkan nih dengan si yang tadi rumus sudah aku kasih masuk,
0: dan kayak nak kasih tahu kok ini harga yang yang paling masuk akal untuk kau dapatkan raup-raup keuntungan.
1: Berapa kalau mau Kak dapat bersihku 15.000 misalnya. Jadi dia kasih dengan rincian-rincian packing, biaya administrasi, berarti dia bilang harga bersihnya lebih bagus di misal 25.000. Jadi tinggal langsung minggu kasih masuk 25.000.
0: Enak.
1: Karena
0: di
1: kalau saya mau hitung lagi bahwa produkku kan 1.000.000.
0: Dari mana kau pikir bilang pakai AI mereh? Kalau kan sebenarnya itu bisa dihitung, jadi bisa aja kayak kau catat-catat sendiri
1: bisa,
0: gitu.
1: Oh, harganya segini. Kan kalau misalnya ada sedikit lagi produk baru, kau tuh harus sekali lagi hitung manual.
0: Iya itu maksudku.
1: Kayak agak intinya saya menggunakan AI untuk meringkas di waktu yang kupakai gitu loh, karena banyak sekali waktu ku tersita.
0: Betul.
1: Toh jadi
0: betul.
1: Apalagi kita kan ini kodong sampingan gitu jualan kan toh. Di maksudnya biar menghemat waktu aja, tapi rumusnya, rumus hitungnya itu dari
0: tetap dari kau, ya itu makanya tetap sebenarnya tuh terpakai ke kepala ta, jadi tergantung kebutuhan juga gitu, karena
1: intinya jangan A sampai Z AI aja.
0: Betul.
1: Ada memang betul. A sampai Y, Z-nya itu AI satu.
0: Misalnya tuh gitu. Kayak mau ke bikin naskah, tapi mau aku saya tuh ku deskripsikan kita tetap gitu, jadi dia yang aturkan kak. Kalau nggak puas kak juga. Bikin kak sendiri sih.
1: Iya sih. Kayak bikin. Memang kita orangnya.
0: Anaknya writer banget kak saya.
1: Perfecto,
0: saya
1: Marketo.
0: Kan nama aku dulu Pena Nindi.
1: Oh.
0: Iya. Makanya saya mau ke gerah.
1: Kayaknya ada nama Facebooknya ini Pena Nindi deh.
0: Iya Pena Nindi memang. At Pena Nindi Girls. Delicious.
1: Asik.
0: Ya, terima kasih Egi sudah temani kak siaran. Lah, kau juga dong.
1: Saya juga.
0: Iya kan, makanya bilang aja jangan marah.
1: Tidak ada yang saling menemani karena memang ini tugasnya masing-masing Bu.
0: Iya iya.
1: Terima kasih sudah menuntaskan tugas kita hari ini.
0: Iya terima kasih pada diriku sendiri. Saya peluk dulu diriku sendiri.
1: Hug myself. Pokoknya thank you so
0: pokoknya
1: much.
0: Pokoknya saya akan me-anu waktu ini supaya mereka terlambat pulang dan kau juga kedinginan. Sama peluk diri.
1: Biar nih lama-lama kita pulang besok masuk subuh
0: jadi. Ih, tidak mau jagang. Terima kasih sehat-sehat dan jangan sakit-sakit.
1: Bye bye.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gester kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan ternyata buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal. Oh,
1: malah ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, tahu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.

0: Kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, melihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener-bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, yeah. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah, oh, iya? Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tadinya beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya bener.
1: Tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga.
1: Iya.
0: Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri.
1: Sebenarnya
0: dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus
1: ringkus,
0: itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toxic. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya, enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu aku juga itu.
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin baper. Yeah. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti. Wow. Kalau toksik ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang. Yeah. Langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan? Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dikuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya. Gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah,
1: iya,
0: benar kan.
1: Aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu.
1: Iya.
0: Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi, ya. Kalau bisa, emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya. Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya namenya dia, Avolova, Okta Avolova, Cikampek. Sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya, lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
1: Makassar.
0: Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh
1: iya? Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Yeah. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang.
0: Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya,
1: loh.
0: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh? Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: apa ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman Prodo, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seru-seruan, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Tiap emang.
1: Malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Jadi.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu. Hahaha.
1: Iya, gedit.
0: Bener. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng
1: terima
0: sama
1: kasih Avolova
0: juga. Sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye. Music Live Chat.

0: teman-teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesan ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan yes, tadi kalian udah dengarkan dari jam 8 sampai jam 9 itu Music Live Chat teman-teman MLC yang langsung dari Jakarta. Dan sekarang bareng Fauzan lagi di jam 9 sampai jam 11 nantinya. Dan ya seperti biasa kalau di jam 9 sampai jam 10 kita ngebahas seputar zona komunitas. Jadi teman Pro 2 yang mau sharing-sharing tentang komunitasnya, yang pernah masuk komunitas atau apapun itu, mungkin bisa sharing ya kan di WhatsApp kita di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita ya dari _pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Era Digital, kamu bisa

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

kita udah selesai di zona komunitas dan sekarang di jam 10 sampai jam 11 kita akan masuk di notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mau curhat, ya kan, mau apa segala macam atau legalo atau apa, kamu boleh sharing di WhatsApp kita di 0811 410 968 dan juga bisa lewat Instagram kita di dari_pro2makassar.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

RI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bahan berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini berfungsi sebagai sumber motivasi bagi banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: FM, teman terbaik kamu.

10.53 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang dengerin Fauzan ya kan, dari jam 9 tadi kita ngebahas soal komunitas, dan di jam 10 sampai jam 11 kita ngebahas seputar apa ya tadi ya, notifikasi malam Pro 2. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya kan. Begitu mungkin Fauzan pamit, terima kasih sekali lagi, dan ya selamat beristirahat untuk kalian semuanya, jangan sakit-sakit dan sehat-sehat selalu. Begitu Fauzan pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam pulang ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati, malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Teman terbaik kamu.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

akhirnya rumah ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 12 Agustus tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir on frekuensi 9,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Teman Produa dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Produa FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribulani nomor 3. Dan kembali berada di Dua adalah untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk hari ini Kamis di tanggal 13 Agustus 2026. Dan yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDM, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokoh-tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Stay tuned only on 96.8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Happy banget ini bisa nemenin pagi kamu di Spada pastinya ya, di Selamat Pagi Teman Prodo 2 sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa satu jam pertama kita akan sehat bareng sampai jam 7 nanti. Jadi kira-kira enaknya bahas apa ya di hari ini ya. And then kamu nikmatin dulu deh lagu-lagu enak nih yang udah disiarin sama musik director kita. Habis itu kita balik lagi nemenin kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, ada kabar baiknya di tahun ini. Goalsku di tahun-tahun kemarin-kemarin itu akhirnya terpenuhi. Kalau aku udah bisa milih olahraga yang rutin bisa aku lakukan dan berkomitmen selalu aku lakukan, yaitu apa coba, jogging ya. Jadi jogging ini aku udah mulai kombinasikan. Jadi aku lupa ya tepatnya bulan berapa gitu. Yang pasti aku mulai Zumba dulu. Tapi Zumba kan gak bisa tiap hari tuh, karena harus ada harinya. Apalagi di CPI itu cuma bisa dapat weekend. Jadi kadang-kadang aku kalau weekend tuh juga kerja, jadi gak mungkin selalu Zumba. Terus aku coba jogging. Jadi aku jalan gitu sejaman. Itu paling minimal gitu. Jadi gak boleh kurang dari itu, sama Enggi juga. Terus sekarang aku udah di, let's say di selama bulan Juli kemarin lah ya, selama bulan Juli kemarin aku sudah mulai kombinasiin jogging aku dengan lari, walaupun memang durasinya masih sama, masih 1 jam gitu. But

Yes, banyak banget hal yang ku lalui seperti cedera, ya. Sebenarnya bukan cedera sih, tapi bentuk reaksi dari tubuhku yang selama ini tidak kepake dengan baik dan baru kepake di usia 30 gitu. Banyak banget cederanya aku udah di hampir sebulanan ini kurang lebih ya. Oh ya, let's say sebulanan karena aku mulainya bulan Juli kemarin. Itu aku sudah ngalamin dua jenis cedera. Gitu. Jadi aku ada di ankle kaki yang di bagian tumit gitu. Terus alhamdulillah tuh udah aku lewatin. Itu cukup lama banget pemulihannya, teman Po2 kalau kamu pengen tahu. Terus aku sekarang ini lagi cedera lutut gitu. Jadi di bagian lututku di bagian otot lutut bagian luarnya itu nyeri sehabis aku lari kemarin. Nah, setelah aku cari ternyata tuh memang banyak banget jenis cedera yang bisa dialami untuk pelari gitu. Dan memang emang seperti itu katanya. Emang sih berlari ini adalah olahraga yang paling sering menyebabkan cedera, baik yang sudah pengalaman apalagi yang pemula itu bisa mengalami beberapa cedera gitu. Dan ini mungkin buat kamu yang baru mau mulai lari ya kan, karena aku sendiri kaget banget sama tubuhku terutama kaki ya. Aku sempat mau nyerah karena waktu aku cedera engkel kaki tuh itu cukup lama banget, aku kayak 2 mingguan harus bener-bener rest sampai normal. Tapi pas aku mulai lari lagi si engkelnya udah aman pindah ke lutut gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena menurutku worth it ya, asalkan emang tidak membahayakan, normal-normal aja ya. Kenapa aku milihnya lari ya, karena ini jenis olahraga yang bikin sehat jantung dan pembuluh darah, utamanya bisa mengurangi kadar kolesterol di dalam aliran darah gitu ya. Jadi ini sangat membantu dan benefit olahraga juga kan sebenarnya banyak kan, seperti daya tahan tubuh dan lain-lain gitu. Jadi menurutku yang paling gampang ya jogging ataupun lari. Tapi jogging pun kalau kamu mau rasakan impactnya pasti akan ada impact yang kamu rasain sih. Apalagi benar-benar sejaman ya, maksudnya punya target seperti aku kayaknya tetap cedera gitu. Jadi ini yang cedera-cedera ini yang biasanya paling sering terjadi untuk kamu yang baru aja lari atau yang lagi olahraga lari, atau buka buat kamu yang udah senior sekali ini tentang olahraga lari pasti tahu ya. Tapi gimana cara penanganannya? Habis ini kita bahas.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Semalam umur 8 dari Prado FM, teman terbaik kamu. Cedera apa aja yang biasanya dialami untuk kamu yang mulai lari atau para pelari di luar sana ya? Ini sama kayak aku, si cedera lutut ini paling sering banget dialami untuk olahraga lari gitu. Ini namanya runner's knee. Jadi penyebabnya adalah adanya gerakan lutut yang menekuk lalu diluruskan kembali secara berulang dan menyebabkan pergesekan antara tulang dengan tulang lutut. Dan cedera ini tuh menimbulkan gejala nyeri sampai kalau parah banget pembekakan ya. Untuk aku alhamdulillahnya gak sampai itu sih teman Pro 2. Tapi selain pelari, si runner's knee ini juga sebenarnya banyak ditemukan untuk kamu yang bersepeda, pemain sepak bola, terutama buat kamu yang punya berat badan yang berlebih gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngalamin nyeri di sekitar lutut setelah berlari, segera tangani cedera dengan peregangan dan kompres es menggunakan handuk dalam beberapa kali sehari. Dan hindari aktivitas dulu, pastinya aktivitas lari, jalan pun aku itu sangat-sangat menghemat energi teman podoh ya. Karena ya itu dia gitu, untuk cedera itu kan jangan dipaksain ya, emang harus istirahat. Jangan sampai aku kemarin sempat cedera engkel kaki di bagian bawah itu enggak aku benar-benar kasih istirahat karena aku tetap ada beberapa ajakan olahraga. Jadi aku tetap jogging, aku tetap pakai lari. Jadi sembuhnya tuh lama, bener kayak kata bayi. Jadi yang tadinya harusnya pemulihannya tuh seminggu, jadinya aku butuhkan pemulihannya 2 minggu teman po 2 gitu. Ada lagi beberapa cedera-cedera yang siap-siap aja kamu alami kalau misalnya kamu memang pelari dan itu normal ya. Tapi ingat, kalau misalnya kondisi lutut kamu tidak kunjung membaik dalam waktu seminggu atau bahkan memburuk, kamu perlu periksa lanjut ke dokter ya. Lights, camera, action.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Cedera-cedera yang bisa kamu alamin, apalagi buat kamu yang baru lari nih, teman Prodo, baru aja bersepeda misalnya, baru aja aktif menggunakan lutut-lutut itu, rollerblade itu. Mungkin bisa juga sih, karena selama ada penekukan lutut secara berulang itu bisa jadi cedera ya, seperti yang kita bahas tadi. Cedera lainnya adalah plantar fasciitis. Jadi ini adalah tumit kecil kamu, tumit kamu tuh nyeri karena inflamasi atau peradangan. Jadi cedera ini tuh umumnya kalau kamu sering lari dan di permukaan yang gak rata. Ini aku rasain banget nih. Jadi di CP itu kan ada trotoar, di atas trotoar sama di pinggir jalan. Nah aku tuh sosokan gitu lari di trotoar karena aku bilang ya udah tempatnya pejalan dan tidak berkendara kan di trotoar. Tapi ternyata itu salah karena kita direkomendasikan untuk jalan di permukaan atau lari di permukaan yang rata. Alhasil memang telapak kakiku itu cedera kemarin selama 2 minggu, jadi aku tidak berlari maksimal, teman Pro 2 ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena memang si telapak kaki ini ketika kamu berlari, berjalan atau aktivitas di permukaan yang gak rata, itu dapat tekanan dari permukaan akibat sepatu kamu yang tidak menyerap tekanan dan menjadi penyebab ini. Untuk mengurangi rasa sakitnya, kamu bisa pijat bagian telapak kaki kamu dengan cara menginjak atau mengulirkan bola tenis gitu dalam posisi itu, kayak di apa sih, dibikin roda-roda gitu, itu rollerblade. Dan paling penting adalah istirahatkan kaki kamu sampai benar-benar pulih supaya si cedera ini tidak datang. Dan menurutku memang si kalau ada cedera tuh segera kamu cari tahu kira-kira penyebabnya apa, biar segera ditangani gitu. Karena aku ngerasain banget itu lari di trotoar, dan aku selalu aja lari, tapi udah enggak, karena enggak mau lagi cedera. Nah, berikutnya cedera yang umum-umum itu ada ETBS alias iliotibial band syndrome. Jadi cedera ini sering banget dialami saat olahraga lari dan punya gejala nyeri tendon yang menghubungkan tulang paha dan tulang bawah lutut kamu. Sama halnya dengan cedera di tendon lainnya, kondisi ini disebabkan inflamasi karena kaki kamu bergerak terlalu kencang, berlari terlalu sering, atau kondisi otot paha yang terlalu lemah. Nah, relaksasi si tendon kamu ini sepanjang tulang paha dan tulang kering diperlukan untuk mengurangi tekanan ya. Jadi kamu bisa pakai kompres es untuk mengurangi cedera kamu. Terus kamu bisa penguatan otot, pemanasan sebelum berlari untuk menghindari rasa nyeri kembali gitu. Nah, aku sebenarnya pengen diskus gitu ya, karena aku kan belum terlalu paham ya tentang pemanasan sebelum lari. Jadi aku biasanya pemanasannya itu jalan dulu 10 sampai 15 menit jalan santai. Setelah aku jalan santai baru aku mulai lari gitu. Apakah itu aman apa enggak gitu, aku pengen nanya orang. So kalau ChatGPT enggak kepikiran sih aku nanya ya, nanti aku coba nanya deh. Terakhir ada namanya Achilles tendinitis. Ini paling sering banget dan umum dirasakan ketika kamu udah mulai lari, karena ini adalah otot penghubung pada kaki bagian belakang alias tendon kamu nyeri. Jadi cedera ini tuh biasanya disertai sama inflamasi yang nyebabin rasa nyeri dan tendon kamu jadi kaku. Jadi gerakan penarikan yang berulang-ulang seperti saat kamu lari jarak jauh itu bisa menyebabkan cedera pada tendon. Dan penanganannya yang tepat adalah cedera akibat lari ini dengan cara mengistirahatkan kaki dan hindari tekanan atau penarikan berlebihan di tendon. Jadi lakukan relaksasi dengan cara memijat perlahan bagian yang cedera dan kompres dengan es. Kalau misalnya kamu tiba-tiba terjadi peningkatan rasa nyeri disertai pembengkakan yang lebih parah, segera deh konsultasikan ke dokter ya. Paling penting itu. Kalau enggak sembuh apalagi semingguan, itu wajib sih kamu udah harus periksa ke dokter ya. Habis ini kita spill lagu pilihan kamu di jam 7 sampai jam 8.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

98.8 Radio Perdu FM, teman terbaik kamu. Masih sama Nindi, masih sama kamu juga nih teman Perdu ya. Dan seperti janji aku bakal spill lagu pilihan kamu di pagi hari ini untuk menyemangati kita semua. Seperti biasa ada dua lagu Indonesia dan dua lagu mancanegara. Teman Perdu, siap banget kawal pagi kita sampai jam 9 nanti. Dan langsung aja ya, kita kasih tempat di pertama ada Olivia Rodrigo with Lace.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

98 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita ke perakiraan cuaca dulu, teman Prodo, di pagi hari seperti biasa dari bmkg.go.id. Hari ini cuacanya diperkirakan berawan, hujan ringan dan juga cerah. Sejauh ini doang sih ya di edisi Kamis 13 Agustus. Aku salah baju nih, gak pede, ada tips gak sih kalau misalnya kalian salah baju ke suatu tempat gitu ya? Cara menyelamatkan diri selain ganti baju tuh apa? Soalnya gak mungkin dong aku pulang ganti baju ya kan. Dan kalau kamu mau kasih tipsnya boleh ya di 0811410968. Langsung aja kayak, kak begini ki, langsung ke CO baju mungkin lah. Saya kirimkan ke ininya, TF, ku TF kan ki gitu, langsung juga boleh banget ya. Kalau gitu untuk perakiran cuaca hari ini dipersembahkan oleh bmkg.go.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita ke daerah yang berawan dulu, ada Kepulauan Selayar. Ini diperkirakan sekali lagi ada Rekang, Luwu, terus juga ada Luwu Timur, Toraja Utara dan juga Kota Palopo yang diprediksi berawan. Ada satu daerah yang diprediksi hujan ringan yaitu Luwu Utara, teman Padua ya. Jadi max sure teman-teman kita di sana safe, maksud aku aman jaya ya. Kemudian daerah-daerah yang diperkirakan cerah itu Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, ada Toraja Utara, Kota Makassar dan Kota Parepare gitu. Sekali lagi kalau misalnya kamu memang punya activity yang bergantung sama cuaca, make sure kamu sering-sering cek secara berkala ya di bmkg.co.id ya. Habis ini aku balik lagi nemenin keceriaan pagi kita, ada yang ceria-ceria banget ini dah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

98.8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku spill lagu pilihan kamu lagi ya, buat kamu yang baru gabung, karena di jam 8 nanti udah kita mulai votingnya ya, udah mulai aku puterin maksudnya. Yang pertama Galau Sedikit pakai Olivia Rodrigo yang Les.

bisa kamu vote ya di 08114101968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRD_Perdua Makassar. Aku tungguin juga di RRD Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.